0: analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali Obet Napa Wawa kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napa Wawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napa Wawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napa Wawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat taubat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada tiga program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen.

0: berpusat di sebagian kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini, karena nyuwun sewu, kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas. Maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
1: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
2: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
1: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Redis Prakarta Melutisan melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
5: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
4: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
6: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
4: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
7: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
4: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus.

menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: ผมไปก่อนเลยนะครับ
1: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di makam pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari makam Ancol tadi ke makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di makam pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan Dieng Culture Festival, di mana Dieng Culture Festival 2026 memasuki penyelenggaraan ke-16 pada 28 hingga hari ini 30 Agustus 2026 dengan target lebih dari 30.000 pengunjung. Dan festival Dieng Culture Festival masuk dalam top 10 atau top 10 karisma event Nusantara dan menghadirkan budaya, kemudian musik, pameran UMKM, festival kopi, hingga ritual cukur rambut gimbal. Di tengah kepadatan pengunjung, penyelenggara juga harus memastikan beberapa venue, terutama untuk transaksi UMKM dan kegiatan budaya berjalan bersamaan. Nanti kami akan melihat dari sisi teknis bagaimana seluruh rangkaian acara tersebut dikelola di lapangan bersama dengan Koordinator Teknis Dieng Culture Festival 2026 yang akan kami ajak berbincang pada pagi hari ini. Dan mungkin Anda pernah menghadiri atau datang langsung ke Dieng Culture Festival yang merupakan top 10 dari karisma event Nusantara. Tidak hanya Dieng, tetapi memang ada 10 karisma event Nusantara, yaitu di Labuan Bajo, Festival Golokoe, kemudian Dieng Culture Festival salah satunya. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Teknis Dieng Culture Festival 2026, Budi Hermanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Budi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Baik. Sampai dengan saat ini bagaimana, Pak, penyelenggaraan Dieng Culture Festival ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Sekarang memasuki hari ketiga.
1: Ya.
2: Kami
0: 103,3 FM RRI Sendawar.

Dimanapun berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta turut menyiarkan warta berita sentral pukul 8 tadi. Baik pendengar, saat ini Anda mendengarkan siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz bersama saya di pagi ini. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Poin Pojok Informasi. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar, saya ditemani pendengar dalam program acara Poin Bocok Informasi di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di pagi ini. Hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Ya. Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti wilayah Kutai Barat. Pendengar. Kondisi ini tentu membuat masyarakat perlu lebih waspada terhadap dampak paparan udara tercemar, terutama bagi kesehatan saluran pernafasan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas, maksud kami mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap.
1: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946.
2: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
3: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
2: Kok kamu...
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk program Poin Pojok Informasi di pagi ini. Kami ajak Anda selanjutnya mengikuti siaran langsung ibadah umat Kristiani dalam silang gereja bersama Pro 1 RRI Samarinda. Baik pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak siaran RRI Sendawar hingga nanti memasuki pukul 10 ya di sip kedua bersama rekan siar kami selanjutnya. Saya Dimo pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bacaan kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
1: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
0: Bab 12 ayat 1 sampai dengan 2.
1: Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan mata hatimu

0: bacaan bacaan Injil yang diambil dari Injil Sang Yesus Kristus karangan Santo Matius. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Setiap orang
1: sekali peristiwa Yesus
0: aku,
1: menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

0: bacaan Injil yang diambil dari Injil Suci Santo Matius. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Pembacaan Injil dari Santo Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Kita akan mendengarkan homili. Masih bersama kami, siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung, Samarinda. Kita akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Monsinyur Justinus Harjo Susanto, MSF, Uskup Agung Keuskupan Agung, Samarinda.
1: Maupun yang mengikuti siaran RRI yang terkasih dalam Kristus, berkat Tuhan bagimu. Kalau kita memperhatikan Injil hari ini, kita pasti mengingat Injil minggu yang lalu. Hari minggu yang lalu dibacakan kutipan dari Injil Matius yang sama dengan hari ini, yang berisi pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Itu pengakuan yang sangat pribadi. Tetapi ketika Yesus mengatakan hari ini bahwa ia akan menderita, akan wafat, dan akan bangkit, maka Petrus protes. Mengapa dia protes? Karena pengakuan akan Yesus yang adalah Mesias, Putra Allah yang hidup itu disertai dengan sebuah sikap yang kiranya tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena pengakuan akan Yesus sang Mesias itu disertai dengan sikap bahwa Yesus itu akan menjadi seorang raja politik, dan kerajaannya akan menjadi besar, kerajaannya akan menjadi kuat. Maka kerajaan Israel akan lepas dari Roma dan berdiri sendiri, merdeka. Dan efek baginya adalah bahwa dia pasti akan mendapatkan kedudukan karena dekat dengan Yesus. Apalagi dia mengakui Yesus sebagai sang raja yang terurapi, sang Mesias. Maka ia masih berpikir mengenai apa yang akan saya terima ketika Yesus menjadi raja. Apa hasil pengakuan saya ketika saya mengaku Yesus sebagai penguasa? Dan Yesus hari ini mengoreksi pengakuan seperti itu. Yesus mengoreksi dengan mengatakan bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikutku harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Pasti ini mengagetkan, karena kata-kata itu kata-kata yang tidak enak, berlawanan atau tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Petrus, yaitu ketika mengakui Yesus sebagai Sang Mesias yang terurapi, Sang Raja, maka akan mendapat sesuatu. Sedangkan di sini Yesus mengatakan bahwa kalau mau mengikuti aku justru harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Apa artinya? Menyangkal diri berarti tidak mengikuti kecenderungan-kecenderungan manusiawinya. Nah, mendapatkan kedudukan itu kecenderungan, salah satu kecenderungan manusiawi. Mendapatkan kesenangan itu kecenderungan manusiawi. Mendapatkan kenikmatan itu kecenderungan manusiawi. Mendapatkan harta itu kecenderungan manusiawi. Maka menyangkal diri adalah menyangkal kecenderungan-kecenderungan manusiawinya yang pada umumnya tidak baik, bahkan jahat. Itu yang harus disangkal. Tidak mudah. Hari ini kita juga mendengarkan kutipan dari kitab Nabi Yeremia. Dia dipanggil dan diutus menjadi seorang nabi. Dan pasti dia juga bangga diurapi menjadi seorang nabi. Tapi ketika ia menjalankan tugas sebagai seorang nabi, nah, bahkan dimusuhi oleh orang-orang, banyak orang bahkan mau disingkirkan karena menyatakan kebenaran yang datang dari Yahweh. Karena seorang nabi adalah juru bicara Yahweh. Dan dia pernah mengatakan, aduh saya menyesal bahwa saya menjadi seorang nabi. Karena ternyata tidak enak. Tapi tadi dikatakan bahwa dalam dirinya ada senyala api, nyala api yang tidak bisa dipadamkan. Dan saya tidak bisa menguasainya. Maka ketika menjadi seorang nabi, meskipun sulit, meskipun itu tidak enak, meskipun mendapat tantangan, tapi ternyata panggilan seorang nabi itu tidak bisa dilepaskan dan dia tetap menghidupinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus juga berarti memanggul salib atau memikul salib. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan sengsara dan menderita. Tapi seorang yang memikul salib adalah seorang yang memilih untuk berani berkorban untuk kepentingan bukan dirinya, tapi untuk kepentingan pihak lain, untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengasihi sesama. Itulah memikul salib. Ada deritanya. Ketika kita misalnya di keluarga, bapak itu bekerja, pasti ada deritanya, ada pengorbanannya. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Ini memikul salib. Karena ada penderitaan, ada pengorbanan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keluarganya. Kalau kita misalnya sekarang ini ada pengumpulan dana untuk saudara-saudara kita yang menderita di Flores, Anda mengorbankan sesuatu yang sebenarnya bisa untuk jajan, tapi dikorbankan untuk diberikan kepada mereka yang menderita. Ini memikul salib. Karena bagian dari dirinya yang mestinya menjadi haknya, tapi diberikan untuk kepentingan sesama. Waduh, kalau untuk diri sendiri mestinya mengatakan, aduh, daripada diberikan kepada mereka bisa untuk jajan, beli pentol atau beli apa. Tapi ini diberikan kepada mereka. Jadi memikul salib bukan berarti menderita karena sakit misalnya. Bahkan itu pun juga menjadi bisa menjadi bagian dari memikul salib ketika derita kita kita serahkan kepada Allah. Dan seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, derita saya ini saya maksudkan dipersatukan dengan penderitaan Kristus demi keselamatan dan pertobatan orang berdosa. Ini memikul salib. Jadi bukan menderita dan stop di situ, tapi menderita untuk apa? Menderita untuk siapa? Ada orang yang berani menderita bahkan dengan risiko yang besar, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi misalnya. Oh, ini risikonya besar ya, bisa ketangkap KPK. Berani untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau berani menanggung risiko seperti itu bukan memanggul salib. Itu justru memberikan derita kepada orang lain ketika saya mengambil hak orang lain untuk kepentingan saya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, maka sebagai orang yang mau mengikuti Kristus, kita hendaknya betul-betul menyadari bahwa kita memang dipanggil untuk memikul salib, berani untuk menderita, rela untuk menderita bagi kepentingan orang lain, bagi kepentingan sesama. Dan yang ketiga adalah mengikuti Kristus. Berarti apa? Semakin menyerupai Dia. Mengikuti Dia berarti semakin menyerupai Dia. Menyerupai Dia itu seperti apa? Berani memberikan diri bahkan secara utuh dan penuh, disertai dengan penderitaan bahkan dibunuh, agar supaya manusia yang lain atau semua manusia ditebus dosanya dan diselamatkan. Artinya menuju kepada kesempurnaan dalam pemberian diri kepada Allah yang mewujud dalam pemberian diri kepada sesama. Ini kesempurnaan kalau kita menjadi seperti Kristus. Nanti dalam tanya jawab atau dalam berkat bagi calon kristiawan akan ada itu, hendaknya menjadi seperti Kristus. Nah, bagi Anda yang akan menerima sakramen Krisma, diingatkan bahwa Anda hari ini akan menerima ketiga sakramen inisiasi, yaitu Anda menerima sakramen baptis berarti Anda disatukan dengan gereja, masuk dalam gereja, menjadi di bawah naungan kerajaan.

kutipan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Maka ketika Anda sudah disatukan dengan gereja, disatukan dengan Kristus, disatukan satu sama lain dalam persekutuan, Anda sekarang ini diutus keluar. Untuk apa? Untuk mewartakan Kristus, mewartakan kebenaran, mewartakan keadilan, mewartakan cinta kasih, juga mewartakan salib pengorbanan. Maka dari itu Anda yang sudah menerima sakramen Krisma, Anda sekalian yang lain yang sudah menerima sakramen Krisma, ingatlah bahwa memang Anda mendapatkan tugas perutusan itu, yaitu menjalankan kelima tugas gereja yang menjadi sangat jelas, yaitu yang pertama adalah liturgi. Maka ini hendaknya Anda betul menyadari bahwa saya diutus untuk ambil bagian dalam liturgi, bahkan juga ambil bagian di dalam partisipasi. Tapi tidak hanya itu, Anda diharapkan mengembangkan liturgi. Ambil bagian dan mengembangkan liturgi. Anda bisa menjadi petugas-petugas liturgi, seperti kur, membaca bacaan, mazmur, tata tertib, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya liturgi berkembang menjadi baik, supaya umat terbantu dalam hal liturgi, berliturgi. Yang kedua adalah pewartaan. Anda diharapkan agar supaya ambil bagian dalam pewartaan kepada siapa saja, baik internal gereja maupun eksternal gereja. Internal gereja itu apa? Anda bisa menjadi tim dalam pewartaan, yaitu misalnya temu minggu. Di sana jelas sekali pewartaan kepada anak-anak. Anda juga bisa menjadi tim penerimaan sakramen komuni atau sakramen ekaristi. Anda bisa menjadi tim dalam persiapan penerimaan sakramen Krisma seperti dijalankan oleh para pembina hari-hari ini. Anda juga bisa menjadi guru agama yang mempersiapkan mereka yang akan menerima sakramen baptis, pewartaan. Bahkan juga Anda bisa mewartakan, bahkan dibantu oleh sarana-sarana pada zaman ini, medsos, yang dipenuhi dengan bukan pewartaan kabar gembira, tapi kadang-kadang provokasi, kadang-kadang fitnah, kadang-kadang penghinaan, kadang-kadang pecah belah. Ini pewartaan yang bertentangan dengan pewartaan yang menjadi tugas kita. Justru tugas kita adalah pewartaan seperti diwartakan oleh Kristus, yaitu agar supaya orang semakin mengasihi Allah dan wujudnya semakin

kita, kalau kita betul-betul mau mewartakan, adalah mewartakan untuk, ini yang ketiga, yaitu persekutuan. Agar supaya orang rukun bersatu, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu satu sama lain, menjadi komunio, menjadi masyarakat atau gereja yang penuh dengan persaudaraan kalau internal, tapi juga masyarakat yang penuh dengan kerukunan dan damai. Itulah yang mesti juga menjadi kegiatan kita dalam hal persekutuan. Yang berikut adalah keempat, adalah pelayanan. Anda diminta agar supaya seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Pelayanan berarti menjadi pelayan. Pelayan itu berarti menjadi hamba. Hamba itu berarti fokusnya adalah orang yang dilayani dan bukan diri sendiri. Maka kalau kita melayani jemaat, hendaknya kita fokusnya kepada jemaat, entah itu di lingkungan, entah itu di paroki, entah itu di keuskupan. Fokusnya adalah agar supaya jemaat atau masyarakat bahkan berkembang. Maka kalau Anda nanti diminta untuk menjadi ketua lingkungan nantinya, itulah pelayanan. Kalau nanti Anda diminta masuk dalam kepengurusan Dewan Pastoral Paroki, itulah pelayanan. Bahkan kalaupun Anda nanti mendapatkan kedudukan dalam masyarakat, hendaknya itu juga dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk melayani dan bukan menguasai. Kalau Anda nanti mendapatkan tugas-tugas dimanapun, Anda sungguh-sungguh memegang prinsip bahwa ini adalah yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani. Dan yang kelima adalah kesaksian. Anda diminta agar supaya menjadi saksi-saksi kebenaran, saksi Kristus yang menyampaikan kebenaran, saksi Kristus yang menyampaikan keadilan, bahkan saksi Kristus yang menyampaikan cinta kasih. Dan ini hendaknya menjadi pegangan kita bahwa kita hidup ini juga untuk memberi kesaksian mengenai Kristus yang mewartakan kabar baik itu. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari itu semua sebagai kesaksian, maka kita akan terus-menerus kesana atau memberi kesaksian dan tidak bisa ditahan. Tadi dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia, Yeremia mengatakan, seperti ada api di dalam diriku, dalam hatiku, yang sebenarnya mau saya padamkan, tapi tidak bisa. Tidak bisa saya tahan api yang ada dalam hati saya. Maka kalau Anda betul-betul sebagai orang yang dewasa dalam kehidupan iman, ini akan menjadi dorongan Anda untuk keluar dari diri sendiri, menjadi pewarta, menjadi orang pegiat dalam liturgi, menjadi orang yang mewujudkan persekutuan, orang yang mau sungguh-sungguh menjadi pelayan. Bahkan juga Anda akan menjadi saksi-saksi yang tangguh. Dan kita percaya kesaksian itu menjadi sangat efektif sebagai sebuah pewartaan. Karena kesaksian mengandaikan teladan, mengandaikan tindak tanduk, mengandaikan perbuatan nyata. Dan kita tahu bagaimana kesaksian jemaat awal ketika mereka memberi kesaksian yang sangat menarik. Maka banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, tapi tidak hanya bertanya-tanya, tapi kemudian mereka menjadi orang yang percaya. Paulus yang ke-6 pernah mengatakan, kalau orang Kristiani, orang Katolik memberi kesaksian, maka pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kok bisa ya begitu? Zaman ini kok berkorban? Yang banyak kan mengorbankan orang lain. Tapi zaman ini kok bisa orang berkorban? Apa yang menjadi landasan mereka untuk itu? Bertanya-tanya, dan kalau sungguh-sungguh kita lakukan dengan konsisten dan baik, akan menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi orang. Bukan hanya bertanya, tapi juga terbuka hati untuk mengikuti Kristus.

0: Moga-moga dengan demikian kita sebagai orang Kristiani, sebagai komunitas Kristiani, hidup kita juga menjadi kesaksian baik itu pribadi maupun bersama, sehingga orang akan tertarik untuk percaya juga kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Syukur-syukur bisa tertarik menjadi orang yang mengikuti Kristus. Kita mohon juga rahmat Roh Kudus agar supaya tetap hidup dalam diri kita, nyalanya tetap bernyala-nyala, tidak pernah bisa dipadamkan, dan kita senantiasa setia kepadanya dengan harapan akhirnya kita akan masuk dalam kerajaan mulia, dalam kerajaan surga bersama dengan Dia yang memanggil dan mengutus kita. Amin. Mari kita hening sejenak.
1: Demikian telah kita dengar homili yang disampaikan oleh Bapak Uskup Agung Samarinda, Monsinyur Justinus Hercules Susanto,
2: saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus.

0: menerima sakramen Krisma, kita bersama-sama memohon kepada Allah Bapa agar Roh Kudus berkenan hadir di tempat ini untuk mencurahkan daya kekuatannya kepada saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen Krisma. Marilah para kita berdiri, kita lambungkan lagu, datanglah Roh Mama Kudus
1: yang dibantu oleh Mistinar.

maka akan diajukan pengajuan calon krisma oleh Paspro Roki kepada Bapak Uskup Agung Monsinyur Justinus Hardjo Susanto, MSF.

0: akan memasuki pengajuan calon krisma dari Pastor Paroki Pastor Ambrosius Labarun MSF kepada Bapak Uskup Agung Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF.
1: Yang mulia Bapak Uskup, kami diserahi tugas memelihara dan membina umat di paroki ini. Kami melihat perkembangan umat yang semakin menggembirakan. Mereka bertekun dalam ajaran-ajaran Kristus dan berusaha untuk menghayatinya. Sebagian dari mereka sudah menginjak kedewasaan Kristiani. Dan setelah dipersiapkan oleh para pembina di paroki Santo Lukas Samarinda ini, kini kami menghantar mereka ke hadapan Bapak Uskup agar sudi memberikan pengurapan Roh Kudus bagi putra-putri paroki ini sebagai tanda kedewasaan Kristiani.
2: Apakah Pastor yakin bahwa mereka sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar benar-benar menjadi orang Kristiani yang dewasa serta layak menerima pengurapan Roh Kudus?
1: Semuanya itu sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh dengan bantuan para pembina di paroki ini.
2: Terima kasih kepada para pembina, kepada pastor paroki dan juga pastor yang lain, telah semua yang mengusahakan agar supaya mereka ini menjadi siap untuk menerima sakramen penguatan, sakramen krisma. Tentu sebelum itu diharapkan agar supaya mereka ini membaharui janji baptis lebih dahulu.
0: Kita masuki pembaharuan janji baptis oleh para peserta krisma.
2: Sebelum menerima Roh Kudus, ingatlah akan iman yang telah Anda akui sendiri pada waktu kalian dibaptis, atau yang diakui oleh orang tua kalian dan wali baptis pada saat pembaptisan. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan saya ini dengan tegas. Jadi, apakah kalian menolak setan dan segala perbuatan serta tipu muslihatnya? Percayakah kalian akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah kalian akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Perawan Maria, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah kalian akan Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen krisma dianugerahkan kepada kalian secara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah kalian akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita. Inilah iman

Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar sudi mencurahkan Roh Kudus kepada mereka yang telah dilahirkan kembali untuk hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus, Putra Allah.

Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat. Dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu. Demi Kristus Tuhan.

0: ditusuki urapan dengan minyak krisma. Bapak Uskup akan memberikan minyak krisma kepada masing-masing calon krisma. Mereka maju satu persatu dan didampingi oleh wakil dari penerima krisma. Sekilas tentang sakramen krisma. Sakramen krisma adalah sakramen inisiasi yang diterima setelah sakramen baptis. Sakramen krisma biasanya diberikan oleh uskup, namun bila uskup berhalangan, maka penerimaan ini bisa didelegasikan kepada pastor paroki. Dalam sakramen krisma dilakukan penumpangan tangan dan pemberian minyak krisma atau minyak miron. Sakramen krisma diberikan kepada orang yang sudah dibaptis dan dewasa. Kemantapan iman mengikuti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan sakramen krisma akan mendapatkan pendewasaan iman lebih teguh dengan Kristus, dengan karunia Roh Kudus mengikuti dengan mengikut gereja dengan lebih sempurna, menjadi saksi Kristus di dunia dengan memberikan kesaksian melalui iman dan perbuatan. Dengan sakramen krisma diharapkan agar lebih dewasa dalam iman, memberikan kekuatan iman dan mampu menjauhkan diri dari godaan, semakin setia mengikuti Yesus, dikuatkan sebagai saksi Yesus Kristus melalui iman dan perbuatan. Kekuatan Roh Kudus mengingatkan dan mengarahkan untuk hidup seperti ajaran Tuhan Yesus sendiri. Semakin bertanggung jawab dalam melayani Tuhan dan sesama. Dengan sakramen krisma merupakan berkat Roh Kudus yang memilih ikatan kuat dengan gereja dan memiliki perjanjian yang tidak dapat diputuskan secara sepihak. Telah kita ikuti tadi, ini penerimaan minyak krisma kepada para calon krisma. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita mengakhiri siaran ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh jamuan surgawi, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama dan semakin setia menjadi pengikut putramu yang akan menuntun kami menuju kehidupan yang abadi. Sebab dialah Tuhan kami yang berkuasa sepanjang segala masa. Antifon Komuni. Betapa berlimpah kebaikanmu ya Tuhan, yang engkau sediakan bagi orang yang takut akan dikau. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda yang masih berlangsung penerimaan sakramen krisma kepada 102 penerima sakramen krisma. Kita akan kembali ke studio melanjutkan siaran pada hari ini. Mewakili yang bertugas di lapangan, Saudara Kamal Ansori, Edi Susanto, Justina Junar, Andi Kristianto, dan saya, Nunuk Sugiharso, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan selalu memberkati. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar yang tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran ibadah agama Katolik selengkapnya dipandu oleh rekan Nunu Sugiarso dan juga bersama rekan-rekan kami yang bertugas dari Gereja Santo Lukas Samarinda. Anda kembali bersama saya Rati Irawan, kita akan bersama di setengah jam terakhir dalam musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan informasi kali ini pendengar yang masih kita kutip dari rri.co.id ya. DPRD dorong pendataan kawasan rawan longsor di Kutai Barat. Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, Sadli, mendorong pemerintah melakukan pendataan kawasan yang berpotensi mengalami longsor, terutama permukiman masyarakat yang berada di bantaran sungai. Menurut Sadli, pendataan diperlukan untuk mengetahui wilayah yang memiliki tingkat kerawanan sekaligus masyarakat yang berpotensi terdampak. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar pemerintah dalam menentukan penanganan yang sesuai. Ia mengatakan penanganan kawasan rawan longsor tidak serta-merta harus dilakukan melalui relokasi. Pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan pengecekan dan pendataan terhadap kondisi wilayah maupun masyarakat yang tinggal di dalamnya. Menurutnya, hasil pendataan kemudian dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kondisi lapangan oleh perangkat daerah terkait. Pemerintah dapat melihat kondisi faktual sebelum menentukan bentuk penanganan yang diperlukan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nenek ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 00, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
4: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
3: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
4: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
3: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
5: Kak, susu sama pupuk ade habis nih. Sama gas juga, bisa transfer uang kah?
3: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak main judi online.
6: Lalu selanjutnya pendengar, Sadli menilai langkah tersebut penting mengingat sejumlah wilayah di Kubar yang berada di bantaran sungai memiliki potensi terdampak pergerakan tanah. Pendataan diharapkan tidak hanya dilakukan setelah terjadi bencana, tetapi menjadi bagian dari upaya antisipasi pemerintah. Selain pemerintah, ia mengingatkan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal. Perubahan cuaca dan kondisi alam yang sulit diprediksi membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati. Politisi yang akrab disapa Alex tersebut berharap pendataan kawasan rawan dapat membantu pemerintah menyiapkan langkah pencegahan maupun penanganan secara lebih terarah. Dengan demikian pendengar, masyarakat yang berada di lokasi berisiko dapat memperoleh perhatian lebih awal sebelum terjadi bencana. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Bu, Ibu.
2: Wah, sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
2: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id, ribuan warga Kubar masuk pendataan ulang PBI JKN. Sekitar 1.500 hingga 1.700 warga Kabupaten Kutai Barat masuk dalam proses pendataan ulang kepesertaan penerima bantuan iuran atau PBI, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yang pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Kubar Adolfus Pontus mengatakan data tersebut diterima pihaknya dari Kementerian Sosial setelah adanya penonaktifan sementara terhadap sebagian peserta PBI JKN. Menurutnya pendengar, penonaktifan tersebut tidak serta-merta berarti warga kehilangan pembiayaan jaminan kesehatan. Data penerima masih harus diverifikasi untuk memastikan apakah mereka tetap memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan kembali kita lanjutkan informasi-informasi ter up to date tentunya ke ruang dengar Anda, dan juga akan diiringi dengan lagu-lagu mancanegara ke ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan informasi selanjutnya pendengar masih terkait ribuan warga Kubar ya yang masuk pendataan ulang PBI JKN. Kepala Dinas Sosial Kubar Adolfus Pontus pendengar mengatakan data tersebut diterima pihaknya dari Kementerian Sosial setelah adanya penonaktifan sementara terhadap sebagian peserta PBI JKN. Menurutnya, penonaktifan tersebut tidak serta-merta berarti warga kehilangan pembiayaan jaminan kesehatan. Data penerima masih harus diverifikasi untuk memastikan apakah mereka tetap memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Adolfus menjelaskan, Dinas Sosial Kubar bersama Badan Pusat Statistik atau BPS telah melakukan pemeriksaan lapangan atau ground check terhadap warga yang tercantum dalam data tersebut. Proses tersebut dilakukan untuk melihat kembali kondisi dan kelayakan masing-masing warga sebagai penerima PBI JKN yang dibiayai pemerintah pusat. Menurutnya, petugas dinas sosial di kecamatan bersama pendamping program keluarga harapan atau PKH turut dilibatkan dalam proses pemeriksaan lapangan. Mereka melakukan asesmen berdasarkan daftar nama yang diterima dari Kementerian Sosial. Adolfus mengatakan proses verifikasi tersebut masih berjalan. Pemerintah daerah perlu memastikan data penerima sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan sehingga bantuan jaminan kesehatan dapat diberikan kepada warga yang memang memenuhi kriteria. Ia menambahkan kondisi penonaktifan sementara PBI JKN dari pemerintah pusat tidak terlalu dirasakan di Kutai Barat karena sebagian besar masyarakat kurang mampu telah mendapatkan pembiayaan melalui PBI JK yang bersumber dari APBD Kutai Barat. Dinas Sosial terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pendataan ulang berlangsung. Hasil verifikasi nantinya menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan kepesertaan warga dalam program PBI JKN pemerintah pusat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Bu.
2: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa, saja amplopnya.
2: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
2: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
2: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
2: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
0: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.
3: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. KTP Kubar jadi syarat akses BPJS daerah. Warga yang tinggal dan bekerja di Kabupaten Kutai Barat namun masih menggunakan KTP dari daerah asal menghadapi kendala untuk mendapatkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kepala Dinas Sosial Kubar, Adolfus Pontus, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk membantu pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang masuk kategori tidak mampu. Namun pendengar, bantuan tersebut memiliki persyaratan utama, yakni penerima harus memiliki KTP Kutai Barat. Menurutnya persoalan tersebut masih ditemukan pada warga yang telah lama tinggal atau bekerja di Kutai Barat, sebagian masih mengandalkan kepesertaan BPJS dari asal daerah, sementara status kepesertaan tersebut belum tentu masih aktif. Adolfus menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dapat membantu masyarakat tidak mampu mendapatkan kepesertaan PBIJKN yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kutai Barat. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Karena itu pendengar, ia mengimbau warga yang telah menetap dan bekerja di Kutai Barat untuk mengurus administrasi kependudukan termasuk KTP Kubar dengan memiliki identitas kependudukan daerah. Masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengakses program perlindungan sosial yang disediakan pemerintah daerah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Masih terkait KTP Kubar yang menjadi syarat akses BPJS daerah pendengar, ia mencontohkan pekerja yang berada di Kubar dalam jumlah cukup banyak menurutnya apabila mereka telah menetap di Kutai Barat, pengurusan KTP daerah akan membantu memastikan akses terhadap program pemerintah dapat diberikan sesuai ketentuan. Adolfus menambahkan warga yang belum memiliki BPJS dan membutuhkan pelayanan kesehatan dalam kondisi mendesak dapat dikoordinasikan dengan pemerintah kampung maupun dinas sosial. Ia berharap masyarakat dapat melengkapi administrasi kependudukan agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan pelayanan maupun bantuan pemerintah. Pemerintah daerah juga terus berupaya memberikan kemudahan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. DPRD apresiasi tenaga medis layani beragam karakter pasien. Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, Arul Rizka Risandi, mengapresiasi tenaga medis yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai latar belakang dan karakter pasien. Menurutnya pendengar, menjadi tenaga medis bukan pekerjaan yang mudah karena setiap hari berhadapan dengan masyarakat dengan kondisi, karakter, dan persoalan yang berbeda-beda. Rul mengatakan tenaga medis dapat menghadapi pasien maupun keluarga pasien dengan berbagai kondisi. Kondisi itu dibutuhkan kesabaran dan kemampuan untuk tetap memberikan pelayanan dengan baik dalam situasi apapun. Ia menilai persoalan dalam pelayanan kesehatan tidak selalu dapat dibebankan kepada satu pihak. Masyarakat sebagai penerima pelayanan maupun tenaga medis sebagai pemberi layanan sama-sama perlu memahami kondisi masing-masing. Menurutnya, tenaga medis juga memiliki persoalan pribadi dan keluarga yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Namun, ketika berada dalam lingkungan kerja, tenaga kesehatan tetap dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rul juga menyoroti potensi munculnya konflik antara keluarga pasien dan tenaga medis. Ketidakpuasan terhadap pelayanan terkadang dapat berkembang menjadi perselisihan apabila tidak disikapi dengan komunikasi yang baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Rian?
2: Ya?
1: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
4: Iya.
3: Berapa, Bu?
4: 10

0: kelihatannya asapnya besar sekali.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jangan-jangan.
0: Loh, Bu, kenapa, Bu?
3: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
4: RRI Senawar dengan program siar berikut.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Idola RRI ya, Indonesia Layak Anak. Dan informasi di Idola RRI yang pertama pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Dukungan keluarga jadi kunci anak berprestasi dan percaya diri. Dan jadi pendengar, memiliki anak yang berprestasi dan percaya diri di atas panggung merupakan impian setiap orang tua. Namun proses panjang serta komitmen di balik layar seringkali membutuhkan pengorbanan serta dukungan penuh dari seluruh anggota keluarga. Prinsip tersebut ditegaskan dalam siaran dialog interaktif program Idola ya, Indonesia Layak Anak, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak pada Minggu 23 Agustus 2026 pendengar. Siaran bertema menemukan potensi anak lewat dukungan keluarga ini menghadirkan sosok ibu inspiratif, Mama Rizka, bersama kedua putrinya yang berprestasi di bidang fashion and modeling ya, Hafiza Herin, Indonesia Girls Junior Kalimantan Barat 2025, dan Kanza Ashifa Banafsa Model Cilik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

kau dengarkan betapa merdu.

0: 무슨 일이 하디구슨 누 ingin ku mencari teman baikku
1: dan tidak ada gantinya toh
0: gini

0: kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Dedikasi orang tua dalam mendampingi sang buah hati terlihat jelas saat Mama Mariska menceritakan rutinitasnya bersama anak-anak sejak pagi hari. Pendengar, sebelum menghadiri dialog siaran radio, ia sudah harus mendampingi anak-anaknya mengikuti kegiatan lomba karnaval sejak subuh. Kesuksesan kedua putrinya tidak lepas dari full support ekosistem keluarga besar, mulai dari rancangan gaun etnik hingga urusan tata rias atau make up. Semuanya ditangani secara internal oleh tim keluarga tanpa harus menyewa dari luar. Di balik jadwal latihan yang padat dan dinamika perlombaan, Mama Rizka membagikan sudut pandang penting mengenai mentalitas dalam mendampingi anak. Ia berpesan agar orang tua tidak menjadikan capaian anak sebagai ajang menuntut hasil akhir semata. Ia menambahkan bahwa kegagalan di sebuah ajang lomba seharusnya disikapi sebagai evaluasi positif dan bahan pembelajaran bersama, bukan dengan rasa marah. Dan melalui pendampingannya yang hangat, pendengar, penuh kasih sayang dan kebebasan dari beban mental, kedua putrinya dapat tumbuh menjadi pribadi berani dan berprestasi. Pembelajaran dari kisah ini menjadi pengingat bagi para orang tua bahwa modal terbesar seorang anak untuk mengembangkan potensinya adalah rasa aman dan dukungan tanpa syarat dari keluarganya sendiri. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Rekids.

0: Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Salam Rekit.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: DPM Kids Station.

0: like dan subscribe ya. Dadah.
1: Kenapa kamu diam aja dikitin teman? Emang gini bagaimana? Sudah kayak begini, teman-teman kamu juga.
2: Saat ini, fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
3: Jangan suka bully ya. Stop bully.
4: Halo adek, siapa yang jemput?
5: Kenapa kamu nanya?
4: Rumahnya di mana?
5: Kamu nanya.
4: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
5: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
6: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Kemerdekaan dimaknai melalui kesehatan anak. Makna kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga tercermin dari kemampuan negara memastikan setiap anak memperoleh hak atas kesehatan, gizi, dan awal kehidupan yang layak. Semangat tersebut disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ita Kuntowati Erwin, dalam pertemuan pekan menyusui sedunia tahun 2026 yang terintegrasi dengan Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026 di ruang Rosella Lantai 3A Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Ita mengatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali makna perjuangan sekaligus memperkuat komitmen dalam mengisi kemerdekaan melalui karya nyata. Menurutnya pendengar, pembangunan kesehatan menjadi salah satu bentuk nyata dalam memastikan kemerdekaan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ia menegaskan kemerdekaan juga berarti terbebas dari berbagai persoalan yang dapat menghambat kualitas kehidupan masyarakat, termasuk ketertinggalan, kesenjangan, akses pelayanan kesehatan, gizi buruk, dan stunting. Momentum tersebut semakin relevan karena bertepatan dengan pekan menyusui sedunia tahun 2026 yang mengangkat tema nasional menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang berhasil. Tema ini, kata Ita, mengajak seluruh pihak untuk mempertahankan sekaligus memperluas berbagai praktik menyusui yang telah terbukti efektif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Adik namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

0: Bang, Memet Bobo mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait kemerdekaan yang dimaknai melalui kesehatan anak pendengar. Beberapa praktik yang perlu terus diperkuat antara lain konseling menyusui yang bermutu, inisiasi menyusui dini, dukungan keluarga, serta perlindungan bagi ibu yang bekerja. Upaya tersebut dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar ibu mendapatkan lingkungan yang mendukung selama menjalani proses menyusui. Dalam kegiatan tersebut, Ita juga mengajak seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk mengambil peran dalam menyebarluaskan edukasi mengenai pentingnya menyusui. Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat menjadi bagian dari jejaring yang membangun dukungan sebaya sekaligus memastikan informasi yang benar mengenai menyusui menjangkau lebih banyak keluarga. Ita menilai penguatan edukasi mengenai ASI perlu dilakukan secara kreatif dan dekat dengan masyarakat. Karena itu pendengar, kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan sesi edukasi, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pemberian ASI. Pada pertemuan tersebut, peserta mendapatkan pembelajaran mengenai pentingnya ASI melalui pemaparan dari dua narasumber. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan lomba yel-yel pekan menyusui dan lomba video testimoni pemberian ASI sebagai media kampanye yang diharapkan mampu menyampaikan pesan kesehatan secara menarik dan mudah diingat. Melalui kegiatan Pekan Menyusui Sedunia tahun 2026 yang terintegrasi dengan Dharma Wanita Persatuan, Ita berharap semangat mendukung pemberian ASI dapat terus berkembang di lingkungan keluarga, unit kerja, dan masyarakat. Penguatan dukungan menyusui diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama menciptakan awal kehidupan yang berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia maju. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: jadi deh.
1: Istilah origami berasal dari bahasa Jepang, yaitu ori berarti lipat dan gami berarti kertas. Jadi origami bermakna melipat kertas. Tapi bukan berarti origami ini diciptakan di Jepang loh. Bermain origami dapat meningkatkan kemampuan berpikir, menaikkan kreativitas, menemukan solusi, berpikir matematis, dan lain-lain. Selain itu, origami memiliki peran penting sebagai media komunikasi yang menyenangkan antara guru, anak-anak, dan juga orang tua.
2: Iya, yang ini apa namanya?
3: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
2: Oh, kalau yang ini apa ya?
3: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
2: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
3: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
2: Beda ya ya dengan yang tadi?
4: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Basnas segelontorkan 38 miliar rupiah untuk beasiswa santri dan mahasiswa. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia kembali menegaskan komitmen strategisnya dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas mutu pendidikan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran program beasiswa komprehensif yang menjangkau berbagai jenjang pendidikan formal maupun non-formal, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi strata tertinggi atau S3. Ketua Basnas RI Sodik Mujahid menyampaikan bahwa langkah ini dirancang secara sistematis guna memastikan anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang ekonomi mendapatkan hak pendidikan yang layak dan berkualitas. Dalam pemaparan resminya pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat pendengar, Sodik Mujahid merinci bahwa fokus utama penyaluran dana bantuan pendidikan tahun ini juga diberikan secara khusus kepada para santri serta kaum cendekia dari jalur non-santri. Total anggaran masif yang disiapkan khusus untuk membiayai berbagai kategori kelas beasiswa pendidikan tersebut mencapai angka fantastis sekitar 38 miliar rupiah yang didistribusikan ke berbagai penjuru daerah. Selain fokus pada pencapaian domestik dalam negeri, Basnas juga turut mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan diplomasi pendidikan luar negeri atas mandat khusus dari pemerintah pusat. Atas anjuran langsung dari Presiden Republik Indonesia, Basnas mengalokasikan program bantuan pendidikan khusus bagi para pemuda dan mahasiswa asal Palestina yang sedang berjuang menuntut ilmu. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Idola RRI ya, Indonesia Layak Ayah Anak di siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

mengamankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
1: But from our side,
2: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
1: Much better, but doesn't mean enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
0: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri 1 poin di kandang lawan.
3: Emotions, I think, and everybody in this room.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
3: No, just one point, but on the other side, your performance was really top and the reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
0: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin. Sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, City 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dan Jakarta, Karisma Ritsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pelatih Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Yang kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.

0: Ja, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube...
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Di babak pertama kami terlalu pasif, kami tidak berhasil.

0: terlihat jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias.
1: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
2: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas

0: maksimal di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi

0: kemenangan setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Mark memaksa Bezecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Mark terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Mark di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

97 kemana Melfam, pendengar pada satu RRI Samarinda, bagi Anda yang ingin mendengar lebih lengkapnya penyampaian dinamika olahraga, Anda bisa dengarkan di RRI Pro 3. Saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan suhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali Anda akan ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Akan dibuka satu pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada

0: Dari kabar ArenaNet. Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat

Darmawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Tota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron. Fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin

Indonesia menyapa siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi di Sendawar siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Gubernur Kaltim minta dokter aktif dalam perumusan regulasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mendorong dokter lebih aktif mengambil bagian dalam perumusan regulasi dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Menurut Rudi, keterlibatan dokter dalam lembaga legislatif maupun pemerintahan diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Rudi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI wilayah Kalimantan Timur masa bakti 2025-2028 di Ibu Kota Nusantara pada Sabtu 29 Agustus 2026. Rudi mengatakan dokter memiliki pemahaman langsung mengenai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat. Karena itu pendengar, dokter dinilai perlu ikut berada dalam ruang pengambilan keputusan ketika pemerintah menyusun regulasi. Ia bahkan mendorong IDI menghadirkan perwakilan dokter di Senayan untuk memperjuangkan kepentingan sektor kesehatan dalam proses penyusunan kebijakan nasional. Ia menilai keberadaan dokter di lembaga legislatif penting, terutama dalam membahas kebijakan yang berkaitan dengan pemerataan sumber daya medis dan kesehatan. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi persoalan distribusi tenaga kesehatan, termasuk dokter dan dokter spesialis. Kondisi tersebut membutuhkan kebijakan yang tepat agar membutuhkan tenaga medis dapat terpenuhi secara lebih merata. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.
1: Kenapa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek, sama Rinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, sama Rinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumbel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Benar. Daripada kita ngedumbel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: Informasi selanjutnya pendengar masih terkait Gubernur Kaltim yang meminta dokter aktif dalam perumusan regulasi. Rudi juga menyoroti panjangnya proses pendidikan dokter untuk menjadi dokter. Kata dia pendengar, seorang membutuhkan proses pendidikan yang panjang, sementara pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu lebih lama lagi. Karena itu pendengar, pemerintah perlu menyiapkan regulasi dan insentif yang mampu mendukung keberadaan dokter di daerah. Rudi menilai kebijakan tersebut harus memperhatikan proses pendidikan serta tanggung jawab besar yang diemban profesi dokter. Rudi juga meminta dokter tidak hanya berperan sebagai tenaga medis, tetapi ikut memperkuat struktur dan tata kelola bidang kesehatan. Ia menilai dokter dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam penyusunan kebijakan maupun pengelolaan institusi kesehatan. Ia berharap ID Kaltim dapat memberikan gagasan dan inovasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata. Tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan akhirnya sampai juga kita mendengar di program siar Ragam Etnis Jawa edisi hari ini ya, Minggu 30 Agustus 2026. Dan seperti biasa pendengar di Ragam Etnis Jawa, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada putra rantau nih yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang, ragam etnis.
1: Halo, selamat meriang, ragam etnis.
0: Kayak apa kabarnya nih?
1: Musiknya.
0: Storing nih mas ini.
1: Sabar dulu. Iya.
0: Aman sudah nih. Ya.
1: Asik musiknya. Asik goyang loncatnya.
0: Nah itu sudah.
1: Mereka selagu apa? Lagunya nih. Lagunya. Apa itu yang banyak gending itu apa itu lodruk apa itu?
0: Yang gimana?
1: Lodruk apa itu yang banyak gending itu? Yang orang mau sunatan maupun kawinan itu.
0: Oke, paham dicari.
1: Ya, jadi sapaannya bude, bule, pade, tale, seluruh yang ada di Kota Barat ini, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang ditinggal, itu semua rata dibagi-bagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya buat Bang Putra Rantau, penelpon pertama kita di Ragam Edis Jawa pada siang hari ini. Pendengar, minta diputerin lagu yang biasanya di setel tuh pada saat acara-acara atau hajatan-hajatan ya, yang ada gendingnya tuh.

Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Etnis Jawa pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, pada nomor selanjutnya ada Kak Siska di Kota Bangun nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, halo. Selamat siang ragam etnis.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Siska siang hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Untuk cuaca di Kota Bangun terpantau gimana nih pada siang hari ini Kak Siska?
1: Kayak biasa.
0: Masih berkabut ya?
1: Kabut.
0: Sama nih di sini juga. Mau request lagu apa nih Kak Siska?
1: Dari
0: gimana?
1: Dedi Kempot.
0: Dari Dedi Kempot judulnya apa tuh?
1: Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan ada. Sapa salamnya silahkan.
1: Ini seminggu atau ini kita?
0: Hari ini kah?
1: Iya.
0: Hari ini Jawa nih di sini.
1: Tadi kok itu kita
0: Oh, beliau selalu menggunakan bahasa beliau tuh biasanya.
1: Enggak bisa bahasa
0: Indonesia. Ciri khasnya tuh aman-aman.
1: Untuk terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Itu aja, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya buat Kak Siska yang ada di Kota Bangun pendengar. Dengan pantauan ya kondisi cuaca yang sama seperti kita di area Barong Toko, masih berkabut ya pendengar. Dan selalu saya ingatkan untuk menggunakan masker selalu ketika hendak keluar ruangan ya. Dan Kak Siska tadi minta dibuterin lagunya Dedi Kempot tuh, Stasiun Balapan. Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda di sesi pertama ini ya. Kita awali dari requestannya Bang Putra Rantau tadi tuh, Wayah Wengi, Seni Tayub Gending. Selamat mendengarkan.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
13: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
12: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Susah mengerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah mengawali di sesi pertama pro ragam etnis Jawa kita ya. Pada siang hari ini ada Wayah Wengi Kae dari seni Tayub Gending, requestannya Putra Rantau tadi ya, dan juga Stasiun Balapan dari Dedi Kempot, requestan dari Kak Siska yang ada di Kota Bangun. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

0: Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung ya pendengar, kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp dan juga SMS ya. Namun kali ini ada dari via WhatsApp dari Bang Dion yang ada di Empaku nih pendengar. Selamat siang katanya. Selamat siang kembali buat Bang Dion yang ada di Empaku ya. Minta putarin lagu Numpak Perahu Layar tuh. Terima kasih katanya. Dicarikan lagunya Numpak Perahu Layar buat Bang Dion yang ada di Empaku. Oke baik, sudah ada Bang Putra Kusut di Ombau yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo, selamat siang ragam etnis.
0: Iya. Yowo. Gimana kabar Reiki, Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus. Cuacanya ini habis. Makin ya main bolanya dihentikan dulu. Karena Ombau kena garis merah juga.
0: Betul.
1: Sangat kabut kemarin sampai hari ini nih, kabut betul.
0: Jangan lupa pakai masker ya. Selalu, Bang Putra Kusut.
1: Dihentikan dulu mas, main bolanya.
0: Berkes lagu
1: nanti
0: apa,
1: bisa nih? Disambung lagi. Lagunya Getuk Bang Bagus.
0: Getuk, dicarikan. Siapa salamnya silakan.
1: Salamnya untuk semua muanya aja Bang Bagus. Ya, semoga Mbak Ani juga selalu monitor di siang hari ini ya. Saya ada keluarga ya meninggal di puasa itu.
0: Terus berduka cita.
1: Dari pagi itu ada Pak itu nelpon, tanya saya tahu, saya bilang saya enggak tahu. Keluarga dekat betul itu yang meninggal. Laki. Ya, untuk Bang Bagusnya semoga sehat selalu juga bersama keluarga Bang Bagus ya.
0: Amin.
1: Ya, dan terima kasih Bang. Selamat siang.
0: Oke, siap. Selamat siang kembali buat Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya, pendengar. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya, Bang Putra Kusut. Bang Putra Kusut tadi minta diputerin lagunya Waljinah tuh dengan judul Getuk. Dan kita lanjutkan baca request lagu via SMS pendengar. Kali ini ada dari Bang Putra Muara Asa nih, di Muara Asa tentunya kayaknya nih. Halo, selamat siang ragam etnis Jawi katanya ya. Selamat siang kembali buat Putra Muara Asa ya. Minta putar lagu Kuli Bangunan vokal dari Sony Jos ya. Sapa salamnya buat semuanya aja, buat penyiarnya banyak terima kasih dari Putra Muara Asa. Dicarikan lagunya Kuli Bangunan dari Sony Jos untuk Putra Muara Asa ya.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA ya di Ragam Indonesia Jawa pada siang hari ini di 0812-5052-3938. Dan pendengar, sehubungan dengan meningkatnya kabut asap di wilayah Barong Tongko dan sekitarnya ya khususnya, saya ingatkan selalu untuk selalu menggunakan masker ya saat beraktivitas di luar ruangan, dan mari kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan pernapasan kita.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13:26 ya, maka langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga ragam etnis Jawa pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia. Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Gambyong. Gambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Gambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Gambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Gambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari 2 orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikil.

Selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami hadirkan berita olahraga sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Ahmad.

0: tersebut ke-81 Republik Indonesia. Pengurus cabang Persatuan Lawn Tennis Indonesia Kabupaten Paser berencana menggelar kejuaraan khusus lokal daerah Paser yang bertajuk Independence Day Tennis Tournament 2026, di mana kejuaraan tersebut bakal mulai digulirkan dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 di lapangan tenis Jalan Singa Maulana, Kecamatan Tanah Grogot. Ketua Pengcapel di Paser Ibrahim Ahmad mengatakan yang menarik dari kejuaraan itu yakni pada kelas gembira karena atlet kelas prestasi dengan kelas B yang akan dicampur dalam satu arena. Selain itu juga ada fokus terhadap persiapan atlet Paser dalam menghadapi Porprov Korpi ke-4 tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur, sehingga event ini menjadi ajang pemanasan bagi atlet Paser yang akan turun bertanding nantinya.
1: Kita juga singgalkan pemain putri. Pemain putri itu yang bakalan untuk mewakili Paser Porprov Korpri di Kutim ya. Karena ya dalam beberapa tahun kita lumayan, jangan sampai kita ketinggalan dalam hal pembinaan rutin untuk Porprov Korpri yang memang itu agenda rutin dari Bapor Korpri. Di samping itu juga karena kita banyak beginner dan intermediate, itu juga akan kita tandingkan kelas beginner. Beginner pun juga akan dibagi dua, dimixkan putra-putri kemudian mix A dan B supaya kita kebersamaan dan kemeriahan. Terus semua dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 81.
0: Pria yang akrab disapa Bram itu juga menyebutkan bahwa event ini rutin digelar hampir di setiap tahunnya dalam rangka menangkap momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Hanya saja tahun ini cukup berbeda dengan sebelumnya yang menggelar kejuaraan terbuka skala nasional. Sebab Bram menjelaskan, pada tahun ini setiap daerah khususnya Paser tengah menghadapi gejolak fiskal, efisiensi anggaran, sehingga hanya dibuat lokal saja.
1: Kalau ada anggaran seperti tahun lalu, kami open turnamen. Open turnamen sekal tim dan se-Indonesia. Ya, karena sempat pemain nasional juga datang, pemain SEA Games juga datang. Karena waktu itu ada anggaran dari pemerintah daerah berupa hibah maupun anggaran khusus dari Dispora PAR ya. Sementara ini ada rasionalisasi anggaran, kami sementara hanya lokalan dulu ya kan, karena kondisi keuangan fiskal. Jadi walaupun tidak sebesar dulu, tapi minimal rutinitas di internal kita tetap berjalan.
0: Sementara ini sudah terdata lebih dari 100 atlet yang mendaftarkan diri untuk ikut berpartisipasi, dan Pelti Paser masih membuka pendaftaran hingga menjelang technical meeting pada Kamis 27 Agustus hari ini. RRI, Randy Valepi Kusuma.

0: Samarinda terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Salah satunya Willy Yuliansyah Muhid yang membidik medali emas pada nomor seni ganda putra. Willy bersama pasangannya telah menjalani latihan lebih dari 6 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di Porprov. Pengalaman bertanding sebelumnya menjadi modal untuk meningkatkan pencapaian pada ajang tahun ini. Willy mengatakan persiapan panjang tersebut membuat dirinya semakin percaya diri menghadapi persaingan. Uji tanding yang dijalani menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui hasil latihan sekaligus memperbaiki kekurangan sebelum pertandingan resmi.
1: Kalau bisa dibilang kita ini latihan udah lama banget, udah hampir 6 bulan lebih untuk persiapan kami. Bagi saya sendiri tuh ada beberapa kontingen yang tinggi, ada beberapa kontingen juga yang rendah, maksudnya kemampuan atletnya rendah. Jadi kita cuma fokus untuk melawan atlet yang kontingen yang di atas itu.
0: Menurut Willy, persaingan nomor seni ganda putra diperkirakan berlangsung ketat. Ia menilai sejumlah kontingen memiliki kemampuan yang relatif berimbang, sehingga kesiapan teknik dan mental akan menjadi penentu. Porprov ke-8 Kaltim di Kabupaten Pasar akan menjadi panggung bagi Willy untuk membuktikan hasil latihan panjangnya. Setelah sebelumnya meraih perunggu, kini ia menatap target lebih tinggi untuk membawa pulang emas bagi Samarinda. RR Samarinda, Nusa Kula, laporkan.
2: Pengurus Persatuan Lawan Tenis Indonesia Kabupaten Pasar sangat serius mempersiapkan atlet terbaiknya untuk turun bertanding menghadapi berbagai daerah dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 yang mulai digulirkan pada tanggal 14 November mendatang di Tanah Grogot, Kabupaten Pasar. Meski belum mengetahui apakah ada perampingan nomor yang dipertandingkan dampak dari efisiensi anggaran, namun sementara ada 7 kelas. Artinya, akan ada 7 medali emas yang diperbutkan oleh atlet se-Kaltim itu. Untuk menatap Porprov Kaltim ke-8 nanti, Ketua Umum Pengcap Pelti Pasar Ibrahim Ahmad atau yang akrab disapa Om Bram itu mengatakan bakal menurunkan 8 atlet dari 4 putra dan 4 putri terbaiknya. Dari atlet tersebut, ia secara realistis menargetkan setidaknya 2 keping medali emas agar bisa meraih pencapaian atau tingkat lebih dari Porprov Kaltim ke-7 pada 2022 lalu di Kabupaten Berau yang meraih 1 medali emas.
3: KONI maupun Dispora memang ada mentargetkan 2 emas, ya kan, karena proyeksinya harus naik dari yang dulu. Karena 2023 yang lalu bahwa Kalimantan Timur dominasi Porprov untuk cabur tenis itu dikuasai oleh Kukar. Ya, dan itu dominan pemain PON semua, pemain nasional juga. Dari 7 medali emas itu hanya terbagi 3 kabupaten. 5 diambil oleh Pukar, 1 Pasir, 1 Kutim. Ya, jadi sangat ironis, mudah-mudahan tahun ini ya bisa lebih dan lebih kompetitif lagi lah.
4: Minimal dipertahankan lah yang sudah ada.
3: Mudah-mudahan kita berharap begitu, karena yang namanya proyeksi semua pasti harus naik daripada sebelumnya.
2: Bram pun mempercayai ramuan program dan strategi yang dipersiapkan oleh tim kepelatihan, baik itu putra maupun putri, agar targetan ini bisa direalisasikan, sehingga ia sudah memberangkatkan atletnya untuk TC di kota Solo. Bermodalkan pengalaman dari Porprov sebelumnya, ia yakin dan optimis setidaknya bisa mempertahankan 1 keping emas dan berharap Patriot Olahraga Bumi Dayataka bisa menambah 1 emas lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Kejuaraan pencak silat Wali Kota Samarinda Cup Open 3 tahun 2026 menjadi salah satu ruang pembinaan atlet pencak silat di Kalimantan Timur. Kejuaraan tersebut digelar untuk memberikan kesempatan kepada atlet menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, keberadaan kompetisi secara berkelanjutan penting untuk menjaga motivasi atlet dan pelatih. Menurutnya, atlet membutuhkan pertandingan sebagai bagian dari proses untuk mengukur hasil latihan dan meningkatkan kemampuan. Andi Harun juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan penyelenggaraan kejuaraan. Pemerintah dan pengurus olahraga perlu tetap mencari cara agar atlet memiliki ruang untuk berkompetisi.
1: Jangan mengeluh, anggaran kita memang terbatas. Tapi jangan mengeluh, kita maju saja. Kalau dulu-dulu hadiahnya besar, kita menyesuaikan. Yang penting ada kejuarannya. Coba tanya pengikut ini. Atlet-atlet senior, kita dulu kalau mau ikut pertandingan silat, borong-borong dikasih bantuan pemerintah. Kadang-kadang kita jual sepeda mawar sendiri saking ingin ikutnya di event-event di luar daerah aja.
0: Menurut Andi Harun, prestasi olahraga tidak hanya ditentukan besarnya hadiah dalam sebuah kejuaraan. Semangat berlatih dan keberanian mengikuti kompetisi juga menjadi bagian penting dalam membentuk atlet yang tangguh. Kejuaraan Wali Kota Samarinda Cup Open 3 diharapkan dapat memperkuat pembinaan pencak silat secara berkelanjutan. Dari kompetisi tersebut, atlet potensial diharapkan terus berkembang dan mampu membawa nama Samarinda serta Kalimantan Timur pada jenjang pertandingan yang lebih tinggi. RR Samarinda, Niswakul.

Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 tidak lama lagi akan segera digulirkan. Pengurus Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia, Kabupaten Paser, mempersiapkan komposisi atletnya dengan maksimal, di mana atlet yang baru terbentuk dan didominasi oleh para pelajar Bumi Daya Taka itu kini tengah menggenjot program latihan agar saat pertandingan nanti bisa memberikan penampilan terbaiknya. Seperti yang dikatakan Ketua Pengcap Perbasasi Paser Aji Muhammad Tommy, para pelatih sudah memberikan porsi dan program latihan yang sudah dirancang setelah menggenjot fisik anak asuh.

0: Selain targetan medali di Porprov nanti, Tommy menargetkan atlet yang sudah dibina ini bisa menjadi bagian skuad baseball maupun softball Kalimantan Timur dalam menghadapi event kejuaraan nasional maupun multi-event seperti Pekan Olahraga Nasional. Hanya saja, program pematangan atlet dalam mengikuti kejuaraan di luar daerah harus urung karena masalah efisiensi anggaran, sehingga Perbasasi Paser mencari alternatif lain.
1: Jadi untuk saat ini memang waktu ke intinya kemarin kami mau coba ikut-ikut pertandingan ada di luar, pertama di Surabaya itu, terus yang kedua juga mau pengen acara di Bandung, cuman terkait efisiensi, jadi kami koordinasi dengan Bapak Dispora, terkait dana juga tidak ada, jadi kami tidak bisa memaksakan, tapi alhamdulillah teman atlet juga tetap optimis, walaupun kami beli penjelasan untuk terkait hal itu. Cuman memang ada rencana kita akan lakukan sparring di Balikpapan, rencana di Balikpapan atau Samarinda.
0: Kendati demikian, Perbasasi Paser masih menunggu konfirmasi lanjutan kesiapan baik dari Balikpapan maupun Samarinda dalam melakoni laga uji coba tersebut. Dengan mendatangkan pelatih yang mempunyai segudang pengalaman, Tommy yakin atlet yang kini dipersiapkan mampu menyumbangkan medali emas sesuai target untuk kontingen Kabupaten Paser di Porprov yang tidak lama lagi akan digulirkan. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Kabupaten Paser melalui bidang kepariwisataan tengah merencanakan program kerjanya dalam menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bakal bergulir pada tanggal 14 hingga 27 November 2026 di Kabupaten Paser. Pusat pelaksanaan helatan olahraga akbar tersebut akan berlangsung di Kecamatan Tanah Grogot. Menata Porprov nanti, Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Paser, Khairuddin, mengatakan bahwa bidangnya berencana menggelar Expo Paser dalam rangka sebagai rangkaian kegiatan pendukung. Namun, sementara ini rencana tersebut belum bisa diteruskan lantaran masih adanya efisiensi anggaran.
1: Cuma hal itu masih belum kita fixkan, ini terkait dengan efisiensi. Nah, kemudian kita melakukan rehab terhadap jam yang ada di Gentung, karena di situ rencananya di situ kita mau melakukan expo selama kegiatan pop dilaksanakan. Ya, pameran-pameran produk unggulan Paser. Mungkin nanti kita akan melibatkan 10 kecamatan yang ada di Paser. Cuma kami masih tetap selalu berkoordinasi dengan kesediaan anggaran.
0: Lebih lanjut, Khairuddin juga menyebutkan tidak sedikit anggaran yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan program expo tersebut. Meski sebagai kegiatan pendukung Porprov, namun melalui expo itu juga sebagai titik awal penerimaan kontingen dari 9 kabupaten kota dan tamu yang datang.
1: Ya, selama pelaksanaan Porprov ya lumayan besar. Dan dalam rencananya sih bahwa nanti kedatangan para atlet itu ya di Gentung. Transitnya di situ.
2: Penyambutan ini Pak.
1: Ya, penyambutannya di situ. Termasuk serah terima ID card atau dokumen dari para atlet kemungkinan di situ rencananya. Cuma ya itu kita tunggu dulu terkait dengan anggaran dari yang susah sih.
0: Walaupun perencanaan tersebut sudah matang dipersiapkan, namun Khairuddin tetap menunggu kepastian apakah anggaran bakal turun atau tidak. Kendati demikian, ia memastikan jika expo ini dapat digelar, maka akan ada kerajinan dan makanan khas unggulan Paser yang disajikan sebagai langkah dalam lebih mengenalkan dan menyebarluaskan tentang Kabupaten Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Pengurus cabang Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Paser sangat memperhatikan keselamatan atletnya, apalagi dalam program persiapan khusus menjelang Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Dengan intensitas yang tinggi dan volume program latihan yang dinaikkan, maka Porsi Paser sudah menjamin para patriot olahraganya dengan didaftarkan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini seperti yang dikatakan Sekretaris Umum Pengcap Porsi Paser, Hafidz Sahid, bahwa sebelumnya itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Namun saat ini belum bisa dilakukan karena menyesuaikan anggaran dan kemungkinan nantinya akan didaftarkan 2 atau sebulan sebelum pelaksanaan Porprov.
3: Jadi kami pengurus dengan support Ketua Potsi

0: Jadi kami daftarkan secara mandiri nih. Oh. Atlet kami itu sekitar semuanya kita daftarkan. Atlet, ya? Pelatih itu ada sekitar 55 ya, sama
1: official. Oke, okay. Berarti atlet, pelatih, official.
0: Jadi kita daftarkan secara mandiri itu kan dengan program itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
1: Siapa tahu entah jawaban barang mungkin ya.
0: Iya.
1: Sesuatu pas saat latihan mungkin ya.
0: Saat latihan karena beberapa ini kan latihan sudah pagi sore. Jadi ya kami pikir rawan cedera ya. Resiko yang kita tidak menghindari ya dan tidak terjadi resiko-resiko itu, tapi kita ada upaya lah paling tidak dengan kepesertaan BPJS secara mandiri ada pelindungan pada atlet.
2: Tidak hanya itu, Hafiz juga menerangkan bahwa dalam menunjang atlet menjalani program latihan dengan maksimal, maka Ivan mengeluarkan dana pribadinya untuk membelikan suplemen dan vitamin agar latihan tetap fit dan terjaga. Meski tidak banyak yang diberikan, namun Porsi Pasar terus berupaya agar bisa membantu memenuhi kebutuhan atlet saat menjalani program latihan yang optimal.
0: Khususnya Pak Ketua Potsi, kami koordinasi ya upaya-upaya pengurus khususnya Ketua Potsi mensupport terus ini. Ketika kita butuh vitamin, gizi gitu ya, support walaupun ya mungkin ya tidak sepenuhnya. Kalau biasanya telur bisa dikonsumsi 4, ya kita sanggupnya cuma 2 dulu ya gitu kan. Vitamin begitu juga.
1: Tapi tetap diupayakan.
0: Upayakan walaupun ya belum mencukupi yang seharusnya ya.
2: Hafidz pun mengakui bahwa Porsi Pasar memahami dengan gejolak fiskal saat ini akan masalah efisiensi anggaran sehingga segala persiapan atlet semua cabur menjadi terbatas. Kendati demikian, menurutnya masalah tersebut dapat diatasi jika baik pengurus cabur, atlet dan pelatih saling bekerja sama serta memahami akan kondisi ini. RRI, Randy Valetti Usuma.

0: bangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang dipanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapa untuk punya harapan, untuk mencintai.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak kita

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali lagi Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Dan tak lupa pastinya kita memasuki di program acara Progdangdut bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nah, bagi para pendengar yang masih ingin request untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut terhits ya dan terpopuler, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 50 52 39 38. Dan yang pastinya pendengar khususnya di Kabupaten Kutai Barat agar selalu menggunakan masker ketika keluar rumah ya untuk mencari atau berkegiatan. Dikarenakan kualitas udara yang masih belum membaik, bahkan kualitas udara yang membahayakan, jadi diwajibkan untuk seluruh masyarakat Kutai Barat untuk menjaga kesehatan satu sama lain. Nah, bagi yang mempunyai anak kecil ya, seperti bayi, balita, dan lain sebagainya, agar lebih baik untuk dihindari dulu untuk beraktivitas keluar rumah jikalau tidak terlalu penting. Karena pendengar sejauh ini masih terlihat asap ya, bekas kebakaran hutan yang masih sangat pekat ya. Dan ini pastinya membahayakan, memang tidak terlalu terasa tetapi dampaknya akan terasa jika terus-terusan dihirup. Sambil menunggu pendengar yang akan gabung di frekuensi 103,3 MHz, pastinya kita akan menyajikan lagu-lagu dangdut, kemudian berita-berita terupdate dan

0: boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
3: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser.

0: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawarti, bagi kita pada pukul 14:53 waktu Indonesia Tengah, waktu yang kita membuka attention di program Pro Dangdut ya. Halo, selamat.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya. Ada Bang Andre ya. Gimana kabarnya Bang Andre?
1: Di sini nih agak berkabut-kabut asapnya.
0: Iya, untuk asapnya memang
1: semuanya di
0: Maya tetap jaga kesehatan ya Bang Andre ya.
1: Amin. Oke, lagunya ini aja. Kalau ada Berbisik dari Putri.
0: Berbisik ya.
1: Oke, biasanya ada itu deh.
0: Iya, sama salamnya.
1: Oke, titip salam nih buat Kak Putra Kusut, Kak Putra Kutai, Kak Putra Banjar, Kak Putra Bugis ya, Kak Pancasunyi, Kak Wasu, Kak Edi Permana juga ya. Buat Bunda Ceria juga, Dek Ajeng, Dek Maya juga di Barau, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Kak Putra Huma, Kak Putra Sarmila juga, Kak Putra Lawa, Kak Sang Haji ya. Bersama Kakak Bini, Kak Putra Subur, Kak Dewa Angin ya. Buat Mama Erni bersama Ayahanda ya, Mama Rosi ya, Mama Dahlia, Dek Rima ya. Mudah-mudahan juga sehat. Buat adikku Putri Duyung atau Adinda Putri ya, salam sayang aja nih dari Kak Andre, lama gak nelpon ya. Bersama mamah di sana, mudah-mudahan sehat. Bersama yayangnya juga, Dek Cisa, Dek Cici ya, Dek Merpati Putri, Dek Cindy ya, Dek Penesa, Dinda Damarulan, Dek Epi juga di Penajam ya. Mudah-mudahan juga sehat. Ayahnya Idris, senior Sikir Lampit ya. Kak Bio, Dek Lina juga di Angsa Putih, Kak Putra Jagat, Kak Sidar. Buat adik ini, adik Jongkon ya, adik Budi CS bersama Ananda, mudah-mudahan juga sehat.
0: Amin.
1: Di sana ya, mudah-mudahan juga sehat semuanya. Pokoknya semuanya deh sayang.
0: Untuk semuanya aja.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih Bang.
1: Oke, aku pamit dulu, standby. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut.
2: Selamat siang,
0: iya, ini ada Mbak Siska ya. Gimana kabarnya Mbak Siska?
2: Kabarnya
0: alhamdulillah, kabarnya baik. Ya Mbak Siska, gimana keadaan di Kota Bangun Mbak Siska? Cuacanya Mbak Siska?
2: Waduh, jangan rata
0: ya Mbak Siska.
2: Ya, kabut itu juga tadi laporan sama Kak Andre tadi kan. Kabut panas.
0: Ya tetap jaga kesehatannya Mbak Siska ya. Baik Mbak Siska, ini merekes lagu apa Mbak Siska?
2: Lagunya Rindu Bang.
0: Rindu ya.
2: Dari Roma Irama sama Roma Lima.
0: Roma Irama Rindu.
2: Ada kak?
0: Bentar, Ibnu cari dulu.
2: Apa salamnya tadi buat Anda? Terima kasih. Soalnya ada Putra Bapak, ada Bang Dio, ada Pak, ada Kak, ada Mbak Lina, ada Bunda Rima, ada Erni, Bunda Talia, ada Elisa Cibi, ada Marina, ada Bang apa lagi ini Indi, ada Bang Kerja, ada apa lagi ini ada pokoknya buat semuanya
0: aja. Untuk semuanya aja ya Mbak.
2: Soalnya ada anunya di sini cetakan, jadi anu belum.
0: Oh iya iya iya. Untuk semuanya saja Mbak.
2: Iya. Itu aja Bang Ilmu. Ada lagunya
0: Mbak. Lagunya ada Mbak. Ini ada dari Roma Irama dan Elvi Sukesih ya. Sukesih.
2: Oh, dengan Nano kah? Lain dengan siapa tuh? Nur Halimah kah?
0: Ini tuh ada Kerinduan, ada Salam Rindu ya, ada Senandung Rindu juga.
2: Tapi ini rindu aja.
0: Rindu aja ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tunggu lagi, nanti tunggu.
0: Baik, Mbak.
2: Salam sehat buat kita selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang, waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawan.

0: mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
1: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
0: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
1: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
2: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: Tuh lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling!
2: Maling! Maling!
1: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
2: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
1: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini, korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi nggak menang-menang sih?
2: Aduh, nama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk ade habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
0: Maaf, Mak. Bapak nggak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
4: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alam.

alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: This is something special about music.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

حي على الصلاة.

0: Qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Bu, Ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
1: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DBD.
3: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
2: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DBD dengan melakukan 3M.
3: 3M? Apa itu 3M, Bu?
2: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
3: Menguras apa?
2: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
3: Kayak apa, Bu, contohnya?
2: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
3: Oh, siap, Bu.
4: Ayo, cegah DBD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
1: Eh, enggak. Takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo, tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.
2: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
3: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
2: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
3: Iya, tahu sih.
2: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
3: Memanfaatkan bagaimana?

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawarti, bagi kita pada pukul 16 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, ada di Sore Ceria. Yang pertama ada kualitas udara Kutai Barat tidak sehat akibatkan asap kebakaran PM2.5 capai 1.34.

Dikutip dari laman rri.co.id, kualitas udara di Kabupaten Kutai Barat Kubar berada pada kategori yang tidak sehat. Di tengah kemarau dan asap hijau akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dan Kutai Barat. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, nilai ISPU Kabupaten Kutai Barat mencapai 134.

0: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
1: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
2: Oh no.
1: Cerewet amat.
0: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
1: Iya, iya.
0: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Sendawa.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.

Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh. Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Hey, pendengar, kita lanjutkan dengan informasi kualitas udara Kutai Barat tidak sehat akibat asap kebakaran ya. Parameter lainnya terdapat dengan nilai SO2 sebesar 3, CO11,037, NO24 dan HC2. Data tersebut juga mencatat suhu udara 26 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 80%. Kondisi kualitas udara tersebut terjadi ketika sejumlah wilayah Kutai Barat masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Asap dari kebakaran turut mempengaruhi kondisi udara yang dirasakan masyarakat. Wakapolres Kubar, Kapol Subari mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kemarau dan asap karhulhah masih terjadi. Menurutnya, masyarakat perlu juga menjaga lingkungan dan mencegah kemunculan kebakaran baru, terutama dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api di lahan yang kering.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Yah, Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.46 menit waktu Indonesia Tengah. Selain meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara, masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Pelaporan lebih awal diharapkan dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum kebakaran meluas. Kondisi kualitas udara tersebut menjadi perhatian bersama karena asap karhutlah dapat mengganggu kualitas masyarakat dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan apabila paparan berlangsung terus-menerus.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Belanjaanmu banyak banget.
3: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
2: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
3: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.57 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi sore ceria pada sore yang berbahagia ini. Tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan program acara selanjutnya ya. Ada berita sempekat Kaltim, Relay Pro 1 RRI Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: meriah, ratusan anak usia dini, guru serta orang tua hadir memadati masjid tersebut. Rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lantunan sulawat, hingga bazar makanan yang disajikan oleh panitia. Dalam tausiahnya, Ustadz Hidayatul Faroqi mengingatkan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai tuntunan hidup agar generasi muda tidak kehilangan arah di era modern.
1: Untuk generasi muda, sekarang itu banyak anak-anak yang punya rumah, tapi kehilangan arah. Banyak anak muda sekarang punya tujuan, tapi maaf, hidupnya berantakan. Banyak sekarang mereka yang punya cita-cita, tapi hidupnya tidak bahagia. Apa yang salah? Karena terkadang tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Maka tuntunan terbaik ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Kepala MDT dan TPQ Montas Foundation.

0: diberikan kepada santri khususnya, dan juga wali santri yang mana tidak ada lagi seseorang yang menjadi panutan kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Antusiasme juga dirasakan langsung oleh para peserta didik. Mereka menilai perayaan Hari Besar Islam sangat penting di tengah arus zaman saat ini. Seperti santriwati Salma dan Andi Afifah mengatakan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri toladan di zaman saat ini.
2: Kami merupakan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad yang setiap tahunnya kita rayakan di Mumtaz Foundation. Sikap-sikap Nabi Muhammad ini dapat kita terapkan pada kehidupan

0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khalik mengatakan, Maulid Nabi menjadi momentum menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menurut Abdul Khalik, kecintaan tersebut dapat diwujudkan dengan mengingat sirah nabawiyah yang meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Khusus bagi aparatur sipil negara Kementerian Agama, nilai utama yang perlu diterapkan adalah integritas, terutama kejujuran dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Agama agar menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai penguatan karakter, bukan sekadar kegiatan seremonial. Abdul Khalik meminta ASN menjaga diri dan keluarganya, serta menghindari berbagai kegiatan yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, ia pun mengajak jajaran Kemenag memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana masyarakat yang damai dan aman.
1: Maulid Nabi yang kita rasakan di Kementerian Agama tentu pelayan-pelayan terkait dengan pelayan Rasulullah SAW yang akan dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal dan kelahiran beliau itu tanggal 12 Rabiul Awal. ASN di Kementerian Agama terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita menginginkan kepada semua pegawai Kementerian Agama itu berintegritas. Artinya berintegritas itu adalah jujur. Ya, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu juga yang dikerjakan. Itulah integritas seperti juga Rasulullah, orang yang jujur sebagaimana juga dikenal dengan Al-Amin. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW karena kita mengingat kembali sirah-sirah nabawiyah, ya kan, cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang Nabi, itulah yang perlu kita teladani. Tentu Rasulullah SAW ini penuh dengan akhlakul karimah, itu yang kita teladani.
0: Dalam rangkaian Maulid Nabi, Kementerian Agama Kalimantan Timur juga mengikuti kegiatan secara nasional melalui pertemuan Zoom yang disertai pembacaan selawat sesuai dengan arahan dari Kementerian Pusat.
1: Ada, nanti dalam beberapa hari ke depan ini kami akan melaksanakan Zoom secara nasional dan juga membacakan selawat dalam itu yang diperintahkan oleh pusat untuk kita bersama-sama secara nasional menyikapi keadaan-keadaan sekarang.
0: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bersama untuk memperkuat keteladanan Rasulullah SAW sekaligus menyikapi berbagai kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. RRI, Rizky Multianto.

0: 5 titik CFD baru ini steril dari kendaraan bermotor setiap minggu pagi. Lokasinya meliputi Taman 3 Generasi, kawasan Grand City, kawasan Batakan, dan kawasan Kebun Sayur. Sementara kawasan Lapangan Merdeka menjadi pusat kegiatan gabungan untuk wilayah Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota.
1: Car Free Day kita launching ini untuk kepada seluruh warga. Bagi warga-warga kita yang ingin berlibur kepada keluarga khususnya ada di Lapangan Merdeka. Makanya kita bagi di sini akses nanti bisa kita pakai dan paling utama adalah menghidupkan para UMKM yang ada di sekitar Balikpapan Selatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, inilah persembahan kami bersama dengan seluruh Forkopimda dan seluruh jajaran pemerintah Kota Balikpapan.

0: Suasana pelestarian seni dan budaya tradisional terasa kuat di lokasi Festival Dalang Muda 2026 yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau DPP Ika Pakarti Kaltim yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Kaltim pada Minggu 23 Agustus 2026 di halaman Gor Kadri Uning Samarinda. Festival ini menjadi ruang bagi dalang-dalang muda dari berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memainkan seni pedalangan. Di tengah arus hiburan digital yang semakin kuat, kehadiran generasi muda di balik kelir menjadi harapan bagi keberlanjutan seni wayang di masa mendatang. Di hadapan para peserta dan penonton, para dalang muda dituntut tidak hanya mampu memainkan tokoh-tokoh pewayangan, tetapi juga harus menguasai alur cerita, suara atau sabet, dialog, bahasa pedalangan hingga berkomunikasi dengan para pengrawit yang mengiringi pertunjukan melalui tabuhan gamelan. Salah seorang peserta, dalang asal Kutai Kartanegara, Ki Dewangkara Dwitri Ahya atau yang akrab disapa Iwang, mewakili daerahnya asal Tenggarong Seberang untuk tampil dalam festival kali ini. Iwang telah melakukan persiapan jauh sebelum kegiatan berlangsung.
1: Ya, mulai latihan sama teman-teman pengrawit, terus mempersiapkan dari naskah untuk pertunjukan wayangnya nanti. Namanya di Kalimantan, jauh dari Jawa istilahnya ya. Ya pasti ada tantangan-tantangan dari sendiri, dari entah itu nanti dari permintaan penonton, panitia, dan kita pun sekarang sebagai tanggung jawab kita itu ya untuk menarik generasi muda agar gimana caranya supaya tertarik kepada budayanya sendiri.
0: Tantangan kesiapan festival juga dirasakan dalang muda perwakilan Balikpapan, Ki Wahyudi. Dia mengakui persiapan untuk mengikuti festival kali ini cukup terbatas karena informasi pelaksanaan festival diterima dalam waktu yang relatif singkat. Wahyudi menilai seni wayang perlu dikemas secara kreatif dan lebih kontemporer agar dapat menarik perhatian penonton masa kini.
2: Teman-teman dari Karawitan itu memang jadi sudah terbiasa membiasakan bahasa Jawa gitu. Kalau untuk bahasa wayang memang sebenarnya beda dengan bahasa Jawa sehari-hari, itu beda. Nah, kalau kayak saya ini

0: Festival Dalam Muda 2026 ini menjadi bukti proses regenerasi seni pedalangan terus berlangsung di Kalimantan Timur. Harapannya, festival seperti ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, pertemuan antar generasi, serta upaya bersama untuk membuat seni wayang tetap relevan bagi masyarakat dan generasi muda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur mencatat sekitar 30% dari 1.000 peserta pemagangan periode pertama tahun lalu direkrut menjadi tenaga kerja. Program tersebut melibatkan 150 perusahaan dengan penempatan peserta yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur Rozani Erawadi mengatakan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam pemagangan nasional. Menurut Rozani Erawadi, tidak semua peserta yang mengikuti pemagangan nasional dapat langsung direkrut menjadi karyawan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing perusahaan, termasuk ketersediaan posisi kerja setelah program pemagangan nasional selesai. Meski tidak semua peserta direkrut, Rojani menegaskan program pemagangan nasional tetap memberikan manfaat bagi para peserta, terutama dalam meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja. Peserta mendapatkan pengayaan kompetensi sesuai dengan bidang yang telah didaftarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.
2: Sesuai dengan ininya, keperluan perusahaannya, dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan. Lebih bagus untuk pemagangan, untuk rekrutmen, kan karena kebijakan di pemerintah, ya, mungkin belum semuanya ikut magang direkrut. Tapi walaupun belum direkrut, paling tidak ada semacam pengayaan kompetensi dan mereka diberikan kompeten pada bidangnya.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Rozani Erawadi, menilai pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi peserta untuk memasuki dunia kerja, sekaligus menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim terus mendorong program pemagangan sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha, agar kompetensi tenaga kerja semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Kalimantan Timur. RRI

0: kecelakaan kapal nelayan. Rencana tersebut muncul setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik dermaga yang berada di sekitar tempat pelelangan ikan atau TPI Harapan Baru. Pemerintah ingin memastikan kekuatan fisik bangunan dan kondisi perairan mampu mendukung aktivitas kapal nelayan. Pemanfaatan dermaga juga memerlukan kajian serta perencanaan teknis yang matang. Andi Harun menegaskan keberadaan dermaga nantinya tidak akan menggantikan fungsi TPI sebagai tempat transaksi dan penjualan ikan.
1: Jika sekiranya di bagian pelabuhan itu juga di sebelah kirinya kita fungsikan sebagai tempat pendaratan kapal nelayan, tapi tidak seperti di TPI, ya tidak selalu langsung jualan ikan di situ, enggak. Jualan ikannya tetap di TPI di seberang, cuma tempat bongkar aja supaya nggak terlalu jauh mengambil dari Selili atau dari tempat lain untuk masukkan ikan ke TPI Harapan Baru atau ke cold storage kita. Nah, sepertinya secara kasat mata kita bisa memfungsikan itu. Bahkan saya tadi meminta agar disuruh membuat perencanaan karena kapasitasnya juga kapasitas untuk dan terbatas hanya melayani untuk TPI kita yang di Harapan Baru.
0: Kedepan, pengembangan kawasan Dermaga Harapan Baru juga diarahkan untuk memadukan fungsi kepelabuhanan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan ini berpotensi mendukung pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda akan menyiapkan perencanaan secara bertahap agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggeser pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dari rencana awal 30 Agustus menjadi 27 September 2026. Penjadwalan ulang dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tidak bertabrakan dengan agenda pawai lainnya di Samarinda. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, perubahan jadwal dilakukan setelah melihat agenda pawai di Samarinda selama Agustus yang cukup padat. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dinilai lebih baik digeser ke September. Menurut Faisal, Mahakam Mas Karnival sebelumnya dirancang untuk mengisi kekosongan agenda pawai selama Agustus. Namun sejumlah kegiatan masyarakat dan komunitas membuat agenda pawai pada

kumpulan tersebut semakin banyak. Selain itu, pergeseran jadwal juga memberikan nilai tambah karena pelaksanaan Mahakam Mas Karnival akan bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia. Dispar Kaltim berharap momentum tersebut dapat memperkuat peran pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibawa

0: bekas, tapi menumpuk nanti di bulan Agustus, sehingga kami memutuskan kita akan mundur di Hari Pariwisata Nasional, itu Hari Pariwisata Sedunia tanggal 27 September. Jadi nanti pawai terbatas ya untuk komunitas pariwisata, seni dan budaya. Nah, di pariwisata itu ada ekrap ya, ada ekonomi kreatif. Di komunitas itu kami akan berpawai di tanggal 27 September. Jadi mohon maaf pada seluruh masyarakat ya, karena kami menggeser acara pawai, tapi bukan berarti tidak ada pawai di Samarinda.
1: Bahkan Mas Karnival tetap diarahkan sebagai ruang ekspresi bagi komunitas pariwisata, seni, dan budaya di Kalimantan Timur. Pelaku ekonomi kreatif juga diberikan kesempatan untuk terlibat melalui berbagai bentuk karya dan penampilan. Konsep kegiatan akan mengangkat Festival Topeng dengan melibatkan berbagai komunitas dan kelompok kreatif. Peserta nantinya akan mengikuti pawai dari Taman Samarinda menuju kantor Gubernur Kaltim. Dispar Kaltim berharap penjadwalan ulang dapat membuat pelaksanaan Mahakam Mas Karnival lebih maksimal. Waktu persiapan yang lebih panjang juga diharapkan dapat memperluas promosi dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta komunitas.

0: hati.
1: Jadi warna merah ini sebenarnya adalah resiko ya, kembali lagi ke resiko. Ini dihitung dengan beberapa formula, terutama yang paling formula yang paling mendasar adalah dari curah hujan, dari hujannya seperti itu. Jadi semakin tidak ada hujan maka warna akan semakin merah. Jadi kita perakirakan. Nah ini warna merah di sini sebenarnya kalau secara sederhana adalah bagaimana kondisi lahan di wilayah tersebut mudah untuk terjadinya kebakaran apabila dipicu seperti ini. Betul, asapnya bisa kita pantau, Pak. Asapnya sebenarnya bisa kita pantau, ada dua cara. Kita bisa melihat dari pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini mau tidak mau lah dari personil yang ada di lapangan. Yang kedua, kita bisa menggunakan alat yang namanya satelit.
2: Wilayah rawan kategori sangat mudah terbakar terpantau merata di wilayah Kaltim.

0: Via STM. Salah satu upaya adalah menyiapkan kuota beasiswa khusus bagi anak-anak yang berada di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kami telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di wilayah delineasi IKN. Basuki menyebut saat ini terdapat 18 putra putri daerah yang telah menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma. Selain itu, IKN menyiapkan kuota beasiswa bagi 60 anak lainnya.
1: Kami kan berusaha bekerja sama dengan universitas sehingga anak-anak masyarakat di delineasi IKN mendapatkan beasiswa. Ya, dari kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di delineasi, kita siapkan bimbelnya. Alhamdulillah kemarin di Utbra.

0: pemberdayaan masyarakat atau IKAN Ali Mudin menjelaskan, 60 kuota beasiswa yang sedang diproses tersebut akan dibagi untuk dua bidang pendidikan, yakni program studi teknik sipil dan arsitektur.
1: Yang sedang kuliah ada 18 orang di Gunadarma, yang saat ini kita masih menunggu lagi ada 60 kursi beasiswa, 30 untuk teknik sipil dan 30 orang untuk arsitektur. Sekarang masih berproses, Pak.
0: Ali Mudin menilai program beasiswa ini menjadi bagian dari upaya OIKAN meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang berada di wilayah di Indonesia IKAN, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andra Trisno melaporkan.

0: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mahakam Ulu menginisiasi pelaksanaan sholat istisqo secara berjamaah dengan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di wilayah tersebut. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk mengakhiri musim kemarau yang telah berlangsung hampir satu bulan terakhir. Ketua PCNU Kabupaten Mahakam Ulu, Ad-Duha, menyampaikan pelaksanaan sholat istisqo menjadi momentum untuk mempererat persatuan umat Islam sekaligus menunjukkan nilai sebagai rahmat bagi seluruh umat. Berbagai kelompok masyarakat diajak bersama-sama bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana doa bersama agar hujan rahmat segera turun di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Kehadiran berbagai unsur organisasi Islam diharapkan memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Mahakam Ulu.
1: Jadi inilah wujud yang sebenarnya bahwa Islam rahmatan lil alamin. Makanya saya mengajak kepada orang-orang Islam semuanya untuk ikut berpartisipasi, ikut andil untuk bersama-sama. Ayolah, mari kita bermunajat.

0: muna chat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ikhtiar kita. Semoga Allah segera memberi pertolongan kepada kita semua, khususnya pada teman-teman kita semuanya, makhluk yang ada di Kabupaten Mahakam.
1: Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mahakam Ulu Eka Sabta mengapresiasi seluruh pihak yang turut mendukung pelaksanaan sholat istisqa tersebut. Jamaah dari sejumlah masjid di sekitar ibu kota kabupaten turut diundang untuk bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan masa kekeringan dapat segera berakhir.
2: Terima kasih. Pertama-tama mungkin kami sampaikan kepada pengurus PCNU yang pertama kali mungkin melakukan inisiator menyurati kami untuk segera kita bersama-sama melaksanakan sholat istisqa. Kemudian kami menindaklanjuti surat tersebut sehingga kami bisa mengirim kepada beberapa masjid-masjid yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan sholat secara berjamaah, ini salah satu.

berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman masyarakat. Kondisi tersebut juga menyebabkan aktivitas warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari menghadapi kendala, terutama di wilayah yang bergantung pada sumber air permukaan. Selain persoalan air bersih, musim kemarau turut mempengaruhi mobilitas logistik bahan pangan menuju wilayah hulu Sungai Mahakam. Menurunnya debit air sungai menyebabkan distribusi barang menjadi lebih sulit dan berkontribusi terhadap kelangkaan sejumlah kebutuhan, sehingga barang di Mahakam Ulu mengalami peningkatan harga yang signifikan.

atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan, menyampaikan, sepanjang

0: juga hadir di Brokol. Harapan kami masyarakat bisa terlibat agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali. Minimal 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datang.
1: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari

0: mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang diturunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami sampaikan majalah udara kentongannya di hari ini 30 Agustus 2026. Pemerintah pusat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur dengan menyalurkan 100 unit mesin pompa air Pangkogab Wilhan 2 Marsikal Madya TNI. Muzaffar mengatakan 75 unit pompa dari Kementerian Pertanian disiapkan untuk menangani 1082 titik panas yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur. Sebanyak 39 unit pompa beserta dengan perlengkapannya telah tiba di Lanut Domber Balikpapan. Sementara itu dukungan personil juga diperkuat dengan pengerahan 5334 anggota TNI. Dan Muzaffar juga mengatakan bahwa pemerintah turut menjalankan operasi modifikasi cuaca dan mengingatkan masyarakat serta perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Informasi berikutnya pendengar dalam majalah udara kentongan hari ini, perubahan iklim global yang membuat fenomena El Nino datang lebih cepat dari perkiraan dan meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan karhutlah tidak hanya mengancam masyarakat, tapi juga habitat satwa liar, khususnya orangutan di Berau, Kalimantan Timur. Pemerintah memperkuat patroli di kawasan rawan untuk mencegah api memasuki kawasan konservasi dan habitat satwa. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation, Jam Martin Sete, mengatakan persebaran titik api semakin mendekati kawasan populasi orangutan di sejumlah wilayah Kalimantan, sehingga ancaman terhadap ekosistem dan ketersediaan pangan satwa semakin besar.
1: Kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras, susah lewat, banjir di mana-mana, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
2: Ya, dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyaknya pesan online kak, baru gajian ya kak. Hehe, nggak juga sih dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan. Nggak apa-apa sih kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
4: Paket.
5: Dik, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
3: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
3: Jaman sekarang

Masih bersama Anda pendengar 97,6 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk memperkuat layanan transportasi dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Aan Suhanan mengatakan kendaraan berbasis baterai mendukung program dekarbonisasi serta konsep IKN sebagai kota pintar dan ramah lingkungan. Pengembangan kendaraan listrik juga diarahkan masuk ke dalam program angkutan perkotaan dengan skema by the service atau BTS. Kemenhub menargetkan 50% kendaraan dalam program tersebut menggunakan teknologi berbasis baterai. Sementara itu penerapan untuk rute Balikpapan IKN akan disesuaikan dengan hasil kajian dan program pemerintah. Pendengar, demikian majalah udara kentongan untuk edisi hari ini 30 Agustus 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, channel informasi dan inspirasi.

0: bisa ngabisin semuanya?
1: Gak tahu sih. Kalau nanti habis, ya aku buang.
0: Ya kan sayang kali kalau dibuang.
1: Jadi gimana dong kalau aku udah kenyang?
0: Ya ambil sesuai kebiasaan makan kita aja lah Yan. Kalau memang kita gak sanggup, ya ambil secukupnya aja.
1: Habisnya sayang nih, makanannya enak-enak gini.
0: Iya sih, tapi emangnya kamu gak tahu Indonesia itu peringkat 2 penyumbang sampah pangan terbanyak di dunia?
1: Hah? Masa sih? Jadi gimana dong?
0: Semua itu dimulai dari piring sendiri, Yan. Jadi, kalau kamu ambil sebanyak itu,

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia samarindakan informasi dan inspirasi pendengar beredar sebuah unggahan di
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya, dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
0: Kenapa ya daun warnanya hijau?
2: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra.

Ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.

Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang Muslim.

Dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.

Mereka berkata, "Hei orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila."

kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.

Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir.

Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.

Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Kenapa ya langit warnanya biru?
1: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah.
2: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
4: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
3: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
4: Wah, bahaya juga ya, Ma.
3: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
4: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
5: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
3: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
5: Oke, Ma, siap.
6: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Pendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, Anda bersama kami di Lintas Informasi. Kementerian Kehutanan Kemenhut memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ini dilakukan menyusul peningkatan jumlah titik panas secara nasional pada Sabtu kemarin. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan situasi karhutla masih sangat dinamis. Meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Ristianto menambahkan, pihaknya terus memantau data Sipongi Kemenhut yang bersumber dari satelit NASA, Terra Aqua, SNPP, dan NOAA 20. Berdasarkan hal tersebut, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus 2026 terhitung mencapai 20.378 titik. Ini berarti naik dibandingkan 18.092 titik pada 28 Agustus 2026 dan 14.788 titik pada 27 Agustus 2026. Pada 6 provinsi prioritas, hotspot di Kalimantan Selatan turun dari 1.354 menjadi 867. Demikian Lintas Informasi.

dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barong Tongko, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami buka Sendawar malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: 2, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Tahu menjadi salah satu makanan yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Mudah ditemukan, harganya relatif terjangkau dan dapat diolah menjadi beragam hidangan. Membuat tahu tetap digemari dari waktu ke waktu nih pendengar. Namun, tahukah Anda bahwa tahu ternyata memiliki sejarah yang panjang? Sejumlah sumber menyebutkan tahu berasal dari Tiongkok Utara dan telah dikenal sejak sekitar tahun 164 sebelum Masehi, pada masa dinasti Han. Salah satu kisah yang berkembang menyebutkan tahu dikaitkan dengan Liao An, seorang pangeran di kota Huainan yang dikenal sebagai daerah penghasil kedelai. Ada pula pendapat bahwa tahu tercipta dari proses pergentalan susu kedelai, sehingga asal-usul makanan ini memiliki beberapa versi cerita nih.

Benar. Dari Tiongkok, tahu kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia termasuk Jepang yang telah mengenal sejak sekitar abad ke-9. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa versi mengenai bagaimana tahu pertama kali masuk, salah satunya melalui hubungan perdagangan dengan masyarakat Tionghoa. Seiring waktu, tahu tidak hanya menjadi makanan yang dikonsumsi apa adanya, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari berbagai kuliner Nusantara. Beberapa contohnya adalah tahu Sumedang, tahu gejrot, tahu gimbal, tahu tek, hingga tahu campur yang memiliki cita rasa dan karakter berbeda di setiap daerah nih pendengar.

derajat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Burj Khalifa memang masih menjadi bangunan tertinggi di dunia saat ini dengan ketinggian yang mencapai 828 meter. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bangunan lain yang tingginya juga mencapai ratusan meter dan tersebar di berbagai negara. Berikut beberapa bangunan tertinggi di dunia berdasarkan tinggi arsitektural yang telah selesai dibangun, pendengar. Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab dengan tinggi 828 meter, gedung ini masih menempati posisi teratas sebagai bangunan tertinggi di dunia. Merdeka 118 yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia dengan ketinggian mencapai 679 meter. Gedung pencakar langit ini menjadi salah satu bangunan tertinggi di dunia setelah Burj Khalifa. Shanghai Tower di Shanghai, China dengan ketinggian 632 meter. Bangunan ini menjadi salah satu ikon kota Shanghai sekaligus gedung tertinggi di China nih pendengar. Makkah Royal Clock Tower yang berada di Makkah, Arab Saudi memiliki ketinggian mencapai 601 meter. Ping and Finance Center terletak di Shenzhen, China dengan ketinggian 599 meter. Lotte World Tower yang berada di Seoul, Korea Selatan ini memiliki ketinggian 555 meter nih pendengar. Deretan gedung tersebut menunjukkan perkembangan teknologi dan arsitektur modern yang memungkinkan pembangunan gedung dengan ketinggian ratusan meter.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Bagian sebagian orang, bendara hanyalah tempat transit yang membosankan. Tapi tahukah Anda pendengar, beberapa bendara di dunia justru menjadi destinasi wisata sendiri karena keunikannya. Anda wajib berkunjung untuk menelusuri bendara unik ini, tidak hanya untuk secara arsitektur, tetapi memberikan pengalaman yang luar biasa bagi pengunjung. Melansir dari Indo Aviation Plus, ini dia bendara unik yang ada di dunia nih pendengar. Gibraltar Airport, ketika landasan pacu berbagai jalanan dengan mobil. Bisa dibayangkan jika Anda sedang mengemudi di jalan raya, tiba-tiba pesawat mendarat tepat di depan Anda, itulah bandara Gibraltar nih pendengar. Selanjutnya ada Madeira International Airport, Portugal, landasan pacu di atas pilar-pilar tinggi. Bandara ini terletak di Pulau Madeira yang berbukit nih pendengar. Bandara ini memiliki landasan pacu yang dibangun di atas pilar-pilar tinggi di tepi tebing. Selain itu, pemandangan laut yang spektakuler dan menantang menjadikan bandara ini sebagai keajaiban teknik. Selanjutnya, Bara Airport menawarkan pengalaman mendarat yang tidak biasa, yaitu di pantai, karena landasan pacu bendara ini berada di pantai Strathmore. Jadwal penerbangannya akan disesuaikan dengan pasang surut air laut nih pendengar. Princess Juliana International Airport, Sint Maarten, sensasi pesawat terbang rendah di atas kepala. Changi Airport Singapura, bendara dengan fasilitas mewah dan taman indoor nih pendengar. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita bergabung di Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut itu dia

0: bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak?
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
2: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Agus Fatri mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Agus menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
0: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, NRI Po 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tak TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobi Sapolite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobi Sapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus grup discussion bersama Badan Bank Tanah

0: Sementara itu Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karcayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan.
1: Yang tidak saya ikuti, saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami.

0: tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
1: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roni Suhendi mengatakan bahwa pihaknya akan mengencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roni sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
2: Kalau halaman rumah kita menarik, indah,

0: soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan, dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.

0: siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara pidana, kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di undang-undang lingkungan hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
1: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
2: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.

0: selama masih menjalankan amanah organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal aqdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ketika 45 NU, Gus Saifullah Yusuf turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
2: Persidangan ini terbuka dan semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
0: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma laporkan.
3: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan

di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selo. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah korporasi.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu Mimbar Agama Kristen bersama Pendeta Markus dengan judul Allah Memberkati Ishak, dan selamat mendengarkan.
2: Mimbar Agama.

Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali saudara berjumpa dengan saya dalam mimbar agama Kristen. Bersama dengan saudara di tempat ini adalah Pendeta Markus yang akan menyampaikan atau membimbing kita pada hari ini dalam mimbar agama Kristen. Hari ini kita akan berbicara dari satu teks kebenaran firman Tuhan, yaitu Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 20. Kita akan berbicara hari ini dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 20. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan tundukkan kepala kita, kita akan berdoa menghadap Tuhan di dalam doa kita. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa di sorga, pada hari ini kami diizinkan kembali untuk menikmati kemurahan Tuhan. Engkau memberkati kami, memimpin kami, memberikan kekuatan bahkan kesehatan di hari ini. Dan kami rindu Bapa, Tuhan menjamah melawat setiap pendengar, pemirsa yang ada di manapun mereka berada. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini, berbicaralah Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, wilayah Kalimantan Timur pada hari ini, dari tema yang saya angkat hari ini adalah Allah memberkati Ishak. Sekali lagi hari ini tema daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Allah memberkati Ishak. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah di Ishak di Gerar ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya. Berkatalah ia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini, karena Ribkah sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin, itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu? Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kuperbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi seseorang dari bangsa itu tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pasti ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa atas kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya dan telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan gembala Ishak.
Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, kekayaan Ishak, kekayaan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat daripada kisah dari atau sudut pandang daripada teologis kebenaran firman Tuhan pada hari ini, berbicara tentang mungkin banyak orang salah paham bahwa kenapa Ishak tidak berkata bahwa itu istrinya. Memang Ribkah itu adalah saudaranya daripada saudara ayahnya Abraham. Makanya dia berkata bahwa dia saudaranya. Memang betul dia saudaranya. Kenapa? Karena memang dia saudara-saudara daripada keluarganya, ayahnya Ishak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari tema kita pada hari ini saya tidak menjelaskan hal itu karena kita tidak berbicara dari tema itu. Dan tetapi saya menjelaskan daripada Allah memberkati Ishak dari Kejadian 26 tadi. Kenapa Allah memberkati Ishak dengan melimpah? Karena yang pertama, bahwa Ishak adalah orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan walaupun di negeri orang yang berbeda, yaitu orang yang tidak mencintai Tuhan pada waktu itu. Dan yang kedua yang kita lihat di sini, kenapa Ishak diberkati oleh Tuhan, alasannya yang kedua karena Ishak adalah orang yang rajin menjalankan ibadahnya kepada Tuhan. Berbicara tentang kesetiaan, adalah Ishak adalah tipologi atau pergambaran atau perlambangan daripada ketaatan daripada umat Allah di zaman itu. Untuk itu, saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada hari ini, dari keberkatan Allah memberkati Ishak bukan sekedar memberkati begitu saja, bukan sekedar memberi makan, memberi minum saja, tetapi Allah betul-betul menaruh harapan yang pasti kepada hambanya Ishak. Oleh karena melihat daripada bagaimana Ishak melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa itu. Untuk itu, pendengar yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, sudahkah hari ini kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan? Sudahkah hari ini kita memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Tuhan? Sudahkah kita hari ini mungkin memiliki sikap hidup yang tertuju kepada Allah atau tidak? Ataukah hari ini di tahun-tahun ini kita tidak berharap penuh kepada Tuhan? Nah, untuk itu hari ini saya ingin supaya saudara dan saya melihat kembali bagaimana pernyataan Allah, bagaimana sikap Allah, bagaimana kondisi ini harus kita lihat, bahwa orang-orang yang percaya itu adalah kuncinya mereka berharap penuh kepada Tuhan dan menjalankan ibadahnya dengan setia. Itu kunci daripada keberkatan orang. Yang keberikutnya, saudara, dari nats ini yang kita lihat bukan saja sampai di situ, tetapi di saat Ishak berada di negeri orang yang tidak kenal Tuhan, orang itu menghargai dia, menghormati dia. Bahkan orang-orang hari itu sangat betul-betul menyayangi Ishak pada waktu dia berada di negeri orang Filistin. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, bagaimana cintanya orang itu kepada Ishak itu menumbuhkan kasih sayang mereka juga kepada orang-orang yang dia temui. Padahal Ishak itu orang asing di negeri itu, tetapi kenapa dia dihormati? Karena dia menghargai orang, menghargai bagaimana orang itu melakukan sesuatu yang lebih baik kepada dia, karena dia berbuat duluan. Makanya kita harus melihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada hari ini, kalau kita sudah berbuat, saya percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dan saya percaya juga dan terlalu yakin kalau Allah memberkati kita, dia tidak pernah keliru memberkati saudara dan saya. Makanya hari ini saya percaya, dimanapun saudara berada yang mendengar renungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya terlalu yakin tatkala saudara mengalami masa-masa sukar, jalan buntu, Tuhan akan membukakan jalan yang lebar untuk saudara, kalau dengan syarat bahwa sudahkah kita mengerjakan pekerjaannya dengan baik, sudahkah kita setia beribadah, sudahkah kita setia berdoa kepada Tuhan seperti Ishak. Ishak hari itu betul-betul menancapkan kekuatannya dengan doa, walaupun di negeri orang asing dia tetap setia mengobarkan semangat imannya kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya hari ini, kadang-kadang kita kalau kita berada di tempat yang asing bagi kita, kita menjadi kecut dan tawar hati. Kadang-kadang kita berada di tempat yang asing bagi kita, kita tidak pernah menjalankan ibadah kita dengan baik. Kadang-kadang kita di tempat asing, mungkin di tempat yang tidak memiliki identitas yang religius, kita kadang-kadang hilang daripada
peredaran, bahkan mungkin kita lupa untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah mereka. Itu tanggung jawab kita semua kepada Tuhan. Nah, untuk itu hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat kembali betapa Allah mencintai saudara dan saya tatkala saudara menaruh harapan persis bersama dengan Tuhan. Saya terlalu yakin pada waktu Tuhan memberkati Ishak, dia juga ingat persis memberkati saudara dan saya pada hari ini. Dan pada waktu dia memberkati saudara, saya terlalu tahu persis bahwa Allah juga menyayangi saudara dan saya. Untuk itu hari ini, dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya percaya kebenaran ini akan menjadi warna hidup kita untuk kita semakin hari semakin memberikan kemampuan untuk melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Itu kunci daripada keberkatan daripada Ishak. Yang kedua, kunci keberkatan Ishak diberkati oleh Allah di negeri orang Filistin karena Allah membela Ishak pada saat terdesak oleh masalah. Kenapa banyak orang terdesak oleh masalah dilari dari kenyataan hidup ini? Banyak orang yang lari mungkin bunuh diri. Banyak orang yang lari mungkin meninggalkan istri, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Banyak orang lari, mungkin kalau dia punya masalah, dia tidak pernah lari kepada hal-hal yang positif. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita supaya kita lari kepada hal-hal yang positif, yaitu lari kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan itu beda dengan lari daripada binatang-binatang yang lain. Kalau kita lari dari binatang yang lain, berarti kita menjauh. Kalau kita lari kepada Tuhan, berarti kita mendekat dengan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini tidak, kalau dia punya masalah, kalau dia punya kehidupan yang kacau, dia tidak pernah menancapkan hidupnya, dia tidak pernah lari kepada Tuhan, tetapi melainkan dia mengasingkan diri dan tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu hari ini saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa pada waktu kita merenungkan firman Tuhan itu, kenapa Ishak dibela habis oleh Allah? Karena Ishak adalah orang-orang yang betul mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dengan penuh. Makanya Allah membela dia di negeri orang Filistin. Ishak mendapatkan apa? Setelah dibela oleh Tuhan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan, dihormati di negeri orang itu yang asing tadi. Dihormati di negeri orang yang tidak percaya kepada Allah. Dihormati di negeri orang yang tidak, yang menyembah kepada berhala. Itu kuncinya. Kenapa Ishak bisa menjadi saksi di tengah-tengah? Kadang-kadang kita tidak bisa menjadi terang di tengah banyak orang. Kadang-kadang kita lupa bahwa identitas kita ini adalah seorang yang harus bersaksi kepada orang yang belum mengenal Allah. Mereka-mereka yang menyembah berhala, mereka-mereka yang tidak kenal bagaimana mereka harus hidup religius, harus hidup menjalankan iman mereka kepada Tuhan. Bahkan hal-hal seperti ini kadang-kadang kalau orang berada di tengah-tengah itu jadi hambar. Kehambaran itu jangan sampai mewarnai saudara dan saya hari-hari ini. Biarlah kita tetap berpadanan dengan Allah, biarlah kita tetap memiliki kemampuan untuk bersaksi kepada Tuhan. Jadi kesaksian kita adalah kesaksian yang betul nyata, kesaksian yang betul konkret, kesaksian yang betul-betul menampakkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini saya percaya bahwa melalui mimbar agama Kristen pada hari ini, saya rindu saudara diberkati, saudara disebut orang yang berbahagia karena saudara berharap penuh kepada Tuhan seperti Ishak. Yang berikutnya, Ishak juga mendapatkan, bukan saja mendapatkan keberkatan Tuhan dari sisi materi. Ishak dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu Ishak menabur, makanya Ishak diberkati oleh Tuhan, bahkan kian melimpah, kian diberkati dan semakin kaya. Kunci kesuksesan Ishak bukan saja dia menabur, mendapatkan duit, mendapatkan harta benda. Tapi awalnya dia adalah menabung, membuat hal-hal yang rohani dulu, mendirikan menara untuk dia menyembah Allah, mendirikan ibadah mereka dengan baik. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, saudara yang terkasih, kuncinya adalah sudahkah kita hari ini menjalankan doa dan ibadah kita kepada Tuhan? Ataukah hari ini kita sedang lalai? Ataukah hari ini kita sedang melupakan Tuhan? Ataukah hari ini kita sedang berkata boring, bosan? Ataukah Tuhan sedang memberikan harapan-harapan yang palsu kepada kita? Saya percaya bahwa Tuhan pada waktu memberkati Ishak, dia tidak pernah memberi harapan-harapan yang palsu. Mari kita sungguh-sungguh nikmati kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, supaya kita sungguh-sungguh menjadi pewarta yang baik
pewarta yang memberitakan kebenaran Tuhan dan bersaksi di tengah-tengah orang yang betul menyembah berhala di saat itu. Saudara pasti rindu pada waktu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, setiap permohonan saudara dijawab oleh Tuhan, kerinduan saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara mungkin masih ingat, bila perlu mungkin Anda ada punya catatan doa-doa apa saja yang belum dijawab oleh Tuhan. Buat lingkaran, buat pokok doa, buat permohonan kepada Tuhan. Saya percaya banyak orang yang mungkin cuma berdoa cuma rutinitas. Banyak orang beribadah karena rutinitas saja. Banyak orang menyampaikan pujian mereka karena rutinitas untuk itu. Hari ini saudara pendengar, dimanapun Anda berada, setiap apapun yang kita kerjakan, jangan sempat kita berkata itu semuanya rutinitas. Saya percaya bahwa hari ini kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Untuk itu dimanapun kita berada pada hari ini, saya rindu bahwa teladan Ishak tadi membuka tabir daripada keberkatan Allah di tahun yang akan datang kepada kita. Untuk itu hari ini saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kalau Ishak diberkati oleh Tuhan, saya percaya saudara juga akan diberkati oleh Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh setia kepada otoritas Tuhan, kepada kepemimpinan Tuhan, kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk kita kerjakan bersama-sama pada saat-saat ini. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasih oleh Tuhan, biarlah renungan pada hari ini akan memberkati saudara dan saya, akan memimpin saudara dan saya, membuat saudara semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati renungan ini agar kami semakin hari semakin rindu untuk melakukan hal yang indah di hadapan Tuhan. Jadikan kami berkat, jadikan kami teladan di tengah-tengah masyarakat kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati pendengar dimanapun mereka berada agar mereka sungguh-sungguh betul-betul menjalankan ibadah mereka dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Ma.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Ma?
2: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Wamena dengan judul Kabut Petaka. Dan selamat mendengarkan nih pendengar pada malam hari ini.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Se.

0: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana, Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong

0: Besok kitong cari dia pu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua teratau itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tera sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi kah?
1: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya, sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
0: Ini kah, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma. Sakit.
0: Sabar, Nak. Sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pu rumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana nih maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pu moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh. Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap. Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut-Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Baik pendengar, selanjutnya di Senior Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas Sabang Merauke ini pendengar. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Makan bantal.
4: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Salah satu prinsip yang dipegang oleh komunitas ini adalah toleransi harus dirasakan dan dialami. Karena itu, sejak tahun 2013 diadakanlah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia nih pendengar. Pesertanya merupakan pelajar SMP dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan meluangkan waktu liburan selama 2-3 minggu untuk tinggal bersama keluarga di Jakarta, maksud saya pendengar. Keluarga angkat yang mereka dapat bisa saja berbeda suku dan agama, sehingga toleransi akan betul-betul mereka rasakan langsung. Selain menggabungkan nama kota di timur dan barat, Indonesia Sabang Merauke merupakan akronim Lor Smart Buddhis. Kepanjangannya adalah 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Kegiatan selama program ini pun ada banyak. Selama weekday, mereka akan mengikuti Culture Day, Carer Day, National Day, Religious Day, Education Day, dan lainnya. Sedangkan saat weekend, para peserta akan beraktivitas bersama keluarga angkatnya nih pendengar. Sekembalinya ke daerah asal, anak-anak ini akan menjadi duta perdamaian bagi teman-temannya.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Iya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Meriahkan pergelaran Sabang Maroke 2026 yang berlangsung pada 21 sampai 23 Agustus di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, dengan menghadirkan beragam gerai makanan, minuman, dan produk fashion lokal. Festival ini menampilkan 65 merchant bangga lokal BCA yang mempertemukan produk dan usaha lokal dengan masyarakat pengunjung, sehingga memberikan ruang bagi karya lokal untuk dikenal lebih luas nih pendengar. Kehadiran teknologi Hitachi POS melengkapi ekosistem UMKM Fest dengan solusi pembayaran terintegrasi yang memudahkan operasional tenan. Aditya Mulki Marafu, Regional Merchant Acquisition Leads Jabodetabek di Hitachi Channel Solution Indonesia. Melalui Hitachi POS, terminal reading solusi ini didesain untuk memenuhi kebutuhan merchant yang dinamis, terutama yang aktif dalam berbagai event yang pendengar. Implementasi teknologi ini di pegelaran Sabang Maroke menjadi contoh adaptasi teknologi untuk membutuhkan operasional fleksibel di luar outlet reguler. Pegelaran Sabang Maroke 2026 mengangkat tema Hikayat Srikandi Nusantara dengan melibatkan sekitar 1.700 pelaku seni, kreatif, dan tim produksi. Ini pendengar.

0: Lagnya tak berbekas nanti. Atau mau menurut untuk jaya raga abadi.
1: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
2: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
3: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
2: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
3: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
2: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
3: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
2: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Sabang Merauke. Dan semoga bermanfaat untuk pendengar ya pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas Sabang Merauke pada malam ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia. 23.00.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Rang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Andre nih. Halo, selamat malam Bang Andre.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam.
1: Iya, di sini nih agak aman, berkabut-kabut biar malam.
0: Iya. Masih berkabut.
1: Cepatlah, cepatlah mau hujan.
0: Amin, amin, amin. Iya.
1: Oke deh, lagunya Boneka India aja.
0: Boneka India, boleh saya pesanami dulu.
1: Ke dalamnya buat seluruh Kutai Barat sampai Kutai Timur, kena semuanya. Aku tunggu lagunya deh.
0: Oke, baik Bang.
1: Kakak pamit dulu, pandai. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali ya buat Bang Andre nih pendengar ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik pendengar, sebelum menunggu penelpon kita selanjutnya, kita berikan sedikit informasi nih pendengar. Kualitas udara di Kabupaten Kutai Barat berada pada kategori tidak sehat di tengah kondisi kemarau dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara, Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, nilai ISPU Kabupaten Kutai Barat mencapai 134. Parameter kritis berada pada PM2.5 dengan nilai 134, sementara PM10 tercatat 109. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi partikel udara yang perlu menjadi perhatian masyarakat nih pendengar. Parameter lainnya tercatat nilai SO2 sebesar 3, CO11, O37, NO24, dan HC2. Data tersebut juga mencatat suhu udara 26 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 80% nih pendengar. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938.

Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan pendengar.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek

0: bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
1: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
2: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
1: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
2: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
1: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
2: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
1: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oh, yo yo.
3: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan di sesi kedua atau di sesi terakhir buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, sembari menunggu penerapan kita selanjutnya, kita memberikan sedikit informasi ini pendengar. Saat Brimob Polda Kalimantan Timur terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Timur. Melalui tim respon bencana di personil BKO, Sat Brimob Polda Kaltim bergerak cepat melakukan pemantauan, pemadaman, polokalirisiran, serta koordinasi bersama unsur terkait di sejumlah wilayah. Langkah cepat tersebut dilakukan menyusul munculnya beberapa titik kebakaran di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Berau. Setiap titik api langsung mendapatkan penanganan sesuai kondisi medan dan karakteristik lahan guna mencegah api meluas serta meminimalisir dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat, dilansir dari TBN Kaltim Sabtu 29 Agustus 2026. Di Kabupaten Kutai Barat, tim respon bencana Kompi 2 Batalion B, pelopor Sat Brimob Polda Kaltim, melakukan pemantauan dan penanganan kebakaran lahan RT 6 Kampung Jengendanum, Kecamatan Damai. Kebakaran tersebut membakar vegetasi hutan pada area kurang lebih 2 hektar nih pendengar.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sekian sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini pendengar? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Wah, apa tuh? Pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
4: Kenapa, Dek?
3: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
4: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Penyanyi Mahal ini kembali mencuri perhatian lewat karya terbarunya. Pada 28 Agustus 2026, Mahal ini resmi merilis single berjudul Percuma, lengkap dengan video musik yang dipublikasikan melalui kanal YouTube Hits Record di pendengar. Lagu Percuma sebenarnya bukan karya yang benar-benar bagi penikmat musik Indonesia. Lagu ini sebelumnya telah dikenal melalui versi Anggis Devanki dan Betran Peto yang dirilis pada 2025 nih pendengar. Mahal ini sendiri merupakan salah satu pencipta lagu tersebut bersama Martinus Tintin dan Muhammad Kamga. Dikutip dari akun YouTube at Histor Hits Record, dalam versi terbarunya Mahal ini memberikan interpretasi yang lebih personal melalui karakter vokalnya. Rasa lelah, kecewa, dan kesadaran bahwa perjuangan tersebut tidak lagi didengar menjadi inti emosional lagu ini. Menariknya, Mahal ini sebenarnya telah membawakan Percuma untuk pertama kalinya dalam konser Koma Live in Concert di Istora Senayan, Jakarta pada Februari 2026 lalu. Saat itu, Mahal ini menyebut lagunya tersebut salah satu karya yang sebelumnya belum pernah ia bawakan di hadapan publik dan membawakannya dengan versi sendiri. Setelah resmi dilirik, Percuma versi Mahal ini langsung mendapat perhatian pendengar. Lagu tersebut juga masuk dalam jajaran trending musik YouTube, menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya terbaru Mahal ini pendengar.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Dir, apa kau bikin?
6: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
5: Astaga, kau tidak tahukah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
6: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
5: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
6: Lalu apa urusannya dengan saya?
5: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
6: Begitu kah?
5: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
6: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
5: Nah, itu kau pintar.
7: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI, menawarkan informasi dan inspirasi.

0: makasih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara lain.

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawara mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Kenapa kamu diam aja digituin teman? Eh? Emang gini bagaimana? Sudah kayak begini, teman-teman kamu juga. Ya?
2: Saat ini, fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Sekolah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, menjaga kebersihan rumah, cuci tangan, konsumsi air putih, olahraga, dan konsumsi makanan bergizi. Mari sayangi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

0: Duduklah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lama gak ketemu, apa kabar?
3: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
2: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
3: Iya.
2: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak apa Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi.
3: Tahu gak?
2: Iya, kenapa?
3: Kamu makin cantik loh.
2: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
3: Apalagi kalau dia.
2: Wow, bucah.
4: Hargai orang lain dengan stop.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini pukul 5 sudah lewat 30 menit. Kami akan mengajak Anda mendengarkan program Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam dengan Prosatu RRI Samarinda. Kepada kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Maka istiqomalah kamu, Muhammad, di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga kepada orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Hud ayat 112. Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku berkata lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan

wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.

0: 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadir ke ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami hari ini dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, ada Ustadz Sumadi BS Hud ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sumadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Masya Allah, alhamdulillah, sehat.
1: Sehat,
0: alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat ya, nanti bisa mengikuti sajian ini, karena kami juga akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar. Bisa bergabung di line telepon 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Topik kita di hari ini pendengar adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa tentunya tausiah lengkapnya kita langsung sangat aja akan dengar bersama dengan Ustadz Sumadi. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbun Allah yuhibbukum Allah yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahu alazim. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur bisa kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi hari Pro 1 Samarinda. Mudah-mudahan kita senantiasa diliputi kebaikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan segala urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan rahmat buat kita dan keluarga kita, keluarga orang-orang kita cintai. Semoga kehidupan keluarga kita keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, penyejuk mata bagi kita selaku orang tua dan penyambung kehidupan peradaban. Alhamdulillah, di momentum bulan Rabiul Awal, marak perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling agung dengan menghadirkan sosok manusia agung, sosok manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memulai tema mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat, kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang telah membantu perjuangan baginda Rasulullah untuk menegakkan agama Islam di atas muka bumi ini. Dan semoga juga salawat dan salam tersampaikan kepada kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah, yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, dan terus menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk melalui kegiatan Mutiara Pagi pada pagi hari ini sebagai bagian dari ekspresi kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, seusai dari penaklukan Fathul Mekah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak sahabat-sahabatnya untuk berziarah di pekuburan. Ya, ada riwayat mengatakan di kuburan para syuhada Uhud, ya. Sesampai di pekuburan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa semoga para penghuni kubur diampuni oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sesudah kehidupan dunia, dan mudah-mudahan bisa berjumpa kelak. Namun kemudian beliau juga berujar, jadi selain membayangkan masa-masa bersama dengan para sahabat yang telah syahid mendahului, di tengah-tengah di antara para sahabat yang sedang mendampingi Rasulullah, kemudian Rasulullah juga membayangkan kondisi umatnya kelak. Jadi beliau berada pada titik yang di mana beliau berada, tapi beliau juga membayangkan para sahabatnya yang telah syahid mendahului, dan juga beliau membayangkan para umatnya kelak. Ya, kemudian terucap dari lisannya, aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudara. Ungkapan Rasulullah kepada para sahabat, aku rindu ingin berjumpa dengan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang ada di samping baginda Rasulullah terkaget. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah sahabatmu? Dengan ringan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menggelengkan kepala. Bukan. Kalian bukan saudara-saudara. Sahabat yang lain juga meninggal, ya Rasulullah, kami ini juga sahabatmu ya Rasulullah. Kemudian dengan perlahan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berujar, saudara-saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepadaku, menjadikan aku sebagai Rasulullah, namun mereka tidak pernah bertemu dengan mereka beriman kepadaku, mereka beriman kepadaku padahal mereka itu belum pernah bertemu dengan. Lanjut Rasulullah, mereka mencintaiku melebih cinta mereka kepada anaknya, melebih cinta mereka kepada orang tua. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalian sekalian adalah sahabat-sahabatku, maka berbahagialah, kata Rasulullah, mereka-mereka yang beriman kepadaku, yang mencintaiku meskipun belum pernah bertemu dengan. Berbahagia pula kalian para sahabatku yang bertemu denganku, menyaksikan karomah yang Allah berikan kepadaku dan beriman kepadaku. Mendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kisah yang lain, seorang Arab Badui setengah berlari mengejar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berjalan dengan para sahabatnya. Kemudian Arab Badui ini dia bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bilakah kiamat akan terjadi? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertanyaan dari Arab Badui, bukan menjawab, tapi Rasulullah balik bertanya, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi kehidupan kehancuran? Apa yang sudah engkau siapkan menghadapi datangnya hari kiamat? Kata Rasulullah kepada orang Badui tadi. Arab Badui bingung, ini orang ditanya bukannya menjawab tapi malah bertanya. Si Arab Badui kemudian menjawab, ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan amal yang banyak, puasa juga kagak, sholat apalagi, tapi yang pasti ya Rasulullah, saya sungguh mencintaimu karena Allah. Jadi kata-kata orang Arab itu, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Mendengar jawaban dari orang Arab Badui ini, Rasulullah kemudian mengatakan, sungguh kelak engkau akan bersama dengan orang-orang engkau cintai, ya. Sungguh engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Anas Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini mengungkapkan, sungguh tidak ada kebahagiaan kami pada hari ini kecuali mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka Anas Malik berujar, saksikan ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu karena wahai Abu Bakar As-Siddiq, sungguh saksikan aku mencintaimu karena Allah. Wahai Umar, saksikan, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Meskipun amal-amalku tidak sebanyak amal Rasulullah dan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kata Anas bin Malik. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah tadi, semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjadi jelas gambaran buat kita sekalian bahwa pertama, sungguh Rasulullah itu mencintai umatnya. Bukan hanya umatnya, bukan hanya mencintai sahabatnya, tapi Rasulullah juga mencintai saudara-saudaranya. Bahkan Rasulullah kepingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Nah, menariknya pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di pekuburan tadi ada sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan ingin berjumpa, engkau rindu bertemu dengan mereka, padahal engkau belum pernah bertemu dengan mereka. Justru lalu bagaimana engkau bisa mengenali bahwa mereka itu adalah saudara-saudaramu? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi Rasulullah memberikan sebuah perumpamaan menarik. Jikalau di sebuah padang ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan ekor kuda yang berwarna hitam, tapi di antaranya ada 1-2 ekor kuda yang berwarna putih, apakah bisa kelihatan? Apakah kuda yang berwarna putih di antara kerumunan kuda-kuda yang berwarna hitam bisa kelihatan? Bertanya Rasulullah kepada sahabat yang bertanya. Rasulullah biasa balik bertanya ketika ditanya. Itu membangun kecerdasan kita merespon sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah pertanyaan. Para sahabat menjawab, ya bisa. Kuda putih di antara kerumunan kuda hitam bisa kelihatan. Karena apa? Ya beda sendiri, ya itu ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, begitulah kelak saya akan mengenali umatku, meskipun belum pernah bertemu, dengan melihat cahaya yang muncul dari anggota tubuh yang senantiasa terbasuh oleh air wudhu. Oke. Saya akan mengenali para sahabatku dari cahaya putih yang keluar dari anggota tubuh yang senantiasa terbasuh oleh air wudhu. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ya, Rasulullah begitu cinta dengan kita yang beriman kepada baginda Rasulullah, meskipun kita belum berjumpa dengan baginda Rasulullah. Tapi kita juga harus memberikan tanda kepada Rasulullah bahwa kita ini adalah umatnya. Sehingga kalau kita senantiasa mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memberikan tanda kepada Rasulullah bahwa kita ini adalah umatnya yang mengharapkan syafaat dari. Di antara tanda-tanda yang harus kita nampakkan, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah berwudu. Ya, wudu adalah syarat mengerjakan sholat. Maka satu rangkaian, ya satu rangkaian. Meskipun berwudu tidak harus karena mau sholat ya, tapi berwudu merupakan ekspresi kita untuk menjaga kesucian hati, kesucian jiwa, kapan dan dimanapun. Ya. Selama bukan di tempat yang terlarang. Jadi tetap menjaga wudu pendengar yang dimuliakan Allah, karena ini akan menjadi tanda bahwa kita bisa dikenali oleh Rasulullah dan beliau kelak juga akan berjumpa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Pendengar yang dimuliakan Allah, dari dua hadis tadi ya, maka mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus ada 5 tanda. Ada 5 tanda. Ya. Tanda yang pertama adalah bergembira. Bergembira dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira. Kenapa? Lah ini langsung perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad. Katakanlah kepada umatmu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat. Karunia dan rahmatnya, kalau mengikuti teks Al-Qur'annya, karena keduanya falyafrahu, kan secara terjemahan lepasnya itu, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ada 2 nikmat yang telah kuberikan kepadamu, yaitu ilmu dan rahmatnya. Maka dengan keduanya falyafrahu, bergembira. Imam Asy-Syafi'i dalam tafsirnya ketika menafsirkan fadilah, beliau mengatakan fadilah itu ilmu. Ya. Adapun rahmat itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merujuk pada ayat yang lain yang ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi Rasulullah itu dirujuk sebagai rahmat. Makanya pada ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kata Imam Asy-Syafi'i, rahmat yang dimaksud itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karenanya atas kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bergembira karena. Ya. Bergembira, ya. Makanya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga cara kita mengungkapkan rasa gembira, rasa syukur kita dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Makanya suatu hari ketika ditanya tentang puasa Senin, Rasulullah menjawab, pada hari itu aku dilahirkan. Ya. Karena pada hari itu aku dilahirkan. Jadi puasa kita pada hari Senin sunnah itu sebagai bagian dari ungkapan bergembiranya kita dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu adalah rahmat, kasih sayang yang karenanya kita harus bergembira. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu satu. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diungkapkan dengan kata-kata, dengan akad, dengan lisan. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Anas bin Malik, ya, ketika meriwayatkan hadis seputar seorang Arab Badui tadi, beliau mengungkapkan rasa cinta itu. Cinta ini, pendengar yang dimuliakan Allah, tidak hanya dalam bentuk disimpan di dalam hati, atau tidak hanya sekedar kemudian ditampakkan dalam memberikan perhatian kepada seseorang misalnya, ya, Ketika mencintai seseorang, tidak hanya disimpan di dalam hati, yang kalau disimpan dalam hati, kata orang bisa makan hati, ya gitu ya. Atau kita hanya buktikan dengan memberikan perhatian, tapi juga ternyata cinta itu harus dinyatakan dalam bentuk verbal, kata-kata verbal, ungkapan akan aku mencintai, dan begitu seru tuh ya. Makanya ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, ada seorang lewat, sahabat yang ada di samping baginda Rasulullah mengungkapkan, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai orang itu. Rasulullah kemudian balik bertanya, apakah sudah engkau nyatakan engkau mencintainya? Belum. Maka kata Rasulullah, datangi dia, ungkapkan, ana uhibbukum fillah, aku mencintaimu karena. Jadi perlu diungkapkan cinta itu, pendengar yang dimuliakan Allah. Maka demikian pula cinta kita kepada baginda Rasulullah, harus kita ungkapkan, ya Rasulullah, aku mencintaimu karena Allah. Aku beriman kepadamu karena Allah. Ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ingin bersama-sama dengan engkau kelak di surgamu ya Allah. Ingin mendapatkan syafaatmu kelak. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini, yuk sama-sama. Sama-sama kita ungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sungguh kami mencintai. Sungguh kami ingin berjumpa kepadamu ya Allah. Kami mengharapkan syafaatmu kelak ya Allah. Ya Allah, bersama jumpai kamu kelak ya. Kami ingin bersamamu kelak ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbi. Ungkapan kita itu. Yang ketiga, tanda mencintai Rasulullah itu adalah dengan senantiasa menyebutkan namanya. Senantiasa menyebutkan namanya. Ya biasalah ya, kalau kita mencintai seseorang ya harus sering-sering namanya disebut. Ketika namanya sering disebut, hati kita ikut bergetar ya. Cinta itu tanda cinta ya. Maka ungkapkan ungkapan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita nyatakan dalam bentuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ungkapkan, ungkapan kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga memberikan gambaran, man shallaa 'alaihi wahidatan sallallahu 'alaihi asyrah shalawat. Kata Rasulullah, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya hingga 10 kali ya. Tapi ini bukan masalah bab pahala daripada memberikan salawat, tapi kalau kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu tandanya adalah kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Yang keempat, tanda kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatul hasanah. Menjadikan Rasulullah itu sebagai role model dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kita harus menjadikan Rasulullah itu sebagai anak muda sekarang itu sebagai idola ya. Kita harus menjadikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Maka hal ini sesuai dengan apa dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami telah mengutus baginda Rasulullah, mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai uswatun hasanah. Sebagai suri teladan ya, sebagai idola dalam hidup kita ini, sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Maka kita harus tahu bagaimana cara Rasulullah itu makan, Rasulullah bagaimana menjadi seorang suami terhadap keluarganya, terhadap istri anak-anaknya, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin, bagaimana Rasulullah tidur. Bahkan kita juga belajar bagaimana fisik baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca yang namanya sirah nabawi. Harus khatam tuh bagaimana Rasulullah dia lahir, menjalani hidup dan kehidupannya di akhir, di awal-awal tanpa seorang ibu, kemudian diasuh ya oleh pamannya, kakeknya, kemudian diasuh sama pamannya dan sebagainya, sampai kemudian beliau tumbuh berkembang menjadi pemuda yang amanah yang dipercaya, sehingga kemudian mendapatkan julukan Al-Amin, dan bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah kemudian menyebarkan Islam ini hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar, perlu baca, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin baca kita semakin ada sebuah ungkapan yang terkenal, ya. Tak kenal maka tidak pernah sayang. Maka kita tidak akan pernah mencintai baginda Rasulullah kalau kita tidak mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah ya baca. Baca tentang kisah hidup baginda Rasulullah, baca tentang sirah nabawiyah, baca tentang bentuk fisik baginda Rasulullah, bahkan kita baca tentang apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kenal maka insyaallah akan cinta. Maka begitulah selayaknya kita ketika ingin mencintai Rasulullah, kita harus mengenal sosok pribadi aku dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ya, tanda kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti ajaran-ajarannya, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Qul, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni. Ikuti aku. Siapa? Ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kalian mencintai Allah, kemudian kalian mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah begini, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya aku Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Niscaya aku akan mencintai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengampuni segala dosa-dosa kalian dan memaafkan atas segala kesalahan-kesalahan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika umat Rasulullah itu mengikuti ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Ya, kita belajar. Mudah-mudahan termasuk melalui mutiara pagi kita semakin memahami ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau larang, apa yang beliau anjurkan, apa yang beliau perintahkan. Ya, dan mudah-mudahan kita terus-menerus belajar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menguatkan kita semua, menghidupkan lima tanda itu dalam kehidupan kita, agar kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Rasulullah kelak bisa memberikan syafaatnya. Lebih daripada itu, kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai idola kita, sehingga pribadi-pribadi kita dalam hidup dan kehidupan ini sebagaimana pribadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan undang Anda untuk berdialog langsung bersama dengan Ustaz Sumadi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar di sajian Mutiara Pagi ya, bersama dengan Ustadz Sumadi dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Kami undang untuk berinteraksi langsung bersama dengan beliau, silakan di 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, halo, assalamualaikum Mbak Nisa.
0: Waalaikumsalam, Pak Daud ini ya?
2: Ya, sehat ya Mbak Nisa.
0: Sehat, alhamdulillah. Silakan Pak Daud.
2: Begini ya, Ustaz. taman pemerintahan Harun al-Rasyid ini, Pak, 400 tahun wafatnya baginda Rasulullah, di mana Harun al-Rasyid ini sebagai pemimpin melihat fasilitas itu, kecintaan kepada Rasulullah itu baik pudar, termasuk yang budaya-budaya lokal maupun luar ini. Maka Harun al-Rasyid kala itu membuat suatu sayembara ini untuk menulis biografi baginda Rasulullah tentang kehidupan baginda Rasulullah. Maka dibentuk tim waktu itu yang punya nilai sastra yang cukup baik itu, yang sebagai pemenang kala itu, ini Jafar al-Barasanti ini, maksudnya tidak kenal dengan kitab Barasantinya nih. Waktu perang salib ini, Pak, 500 tahun setelah wafatnya baginda Rasulullah itu, panglimanya itu Salahuddin al-Ayyubi melihat pasukannya itu mulai kendor semangatnya. Maka panglima Salahuddin al-Ayyubi ini membaca Barasanti ini, akhirnya semangat pasukannya berkobar. Kita bisa baca sejarah itu, Sultan ini, panglima Salahuddin al-Ayyubi, berapa negara di Eropa dia dapat taklukkan ini, Pak, dengan semangat membaca kitab Barasanti ini. Yang jadi pertanyaan aku ini, Pak Ustaz, ada berapa ulama di tanah air kita melarang kita umat muslim ini membaca Barasanti ya. Dengan dalilnya kitab Barasanti ini menyanyi kitab Al-Quran. Karena berapa daerah masyarakatnya kalau mau naik rumah baru baca Barasanti dulu, Pak Ustaz, beli mobil baru baca Barasanti juga, menikahkan anaknya baca Barasanti, akhirnya anaknya baca Barasanti. Kan masyarakat tahu juga sebelum baca Barasanti dia langsung baca setiap Al-Quran di Asin dulu, Pak Ustaz. Karena kita Barasanti ini kumpulan berapa selawat, Pak Ustaz, dan semangat. Terus berapa daerah, dan di daerah aku bukan hanya bapak-bapak ibu-ibu yang membentuk hari yang Barasanti setiap hari malam Jumat ini, kalangan remaja juga ini, Pak Ustaz. Dan yang membentuk hari yang Barasanti ya, agar semangat itu kecintaan pada baginda Rasulullah itu akan menghindari dari tawuran, obat-obat terlarang, dan menghindari stres ini. Bahkan harus beberapa kita perlu ini.
0: Baik, Pak Daud.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya, kita sudah mendapatkan intinya ini mengenai hukum mengamalkan ataupun juga membaca kitab Barasanti tadi ya. Boleh kita bahas dulu ini, Ustadz, dari Pak Daud ya, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Daud ya. Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ya dari Makkah ke Madinah, setibanya Rasulullah dan rombongan kecilnya itu memasuki pintu gerbang Madinah, Rasulullah disambut dengan syair-syair yang membuat bulu merinding dari penduduk Madinah yang begitu mencintai, begitu merindukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kabar bahwa Rasulullah mulai berjalan meninggalkan Mekah mau ke Madinah, hampir setiap hari penduduk Madinah itu menunggu di pintu gerbang keluar. Itu dikisahkan bahkan mereka itu harus naik pohon kurma untuk bisa menjadi orang pertama yang melihat baginda Rasulullah dari kejauhan. Itu saking rindunya mereka. Dan begitu masuk, mereka pun menyambutnya dengan ungkapan syair-syair kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini relevan sebenarnya dengan syair-syair ini kan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya misalnya kalau sekarang ini biasanya kalau dalam perayaan Maulid kan membacakan kitab Al-Baqarah, janji beberapa syair-syair tentang pribadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya tidak ada yang salah. Ya, begitu pula tadi dikisahkan tentang ketika perang salib, ada seorang pemimpin yang membangkitkan semangat jihadnya itu dengan kembali mengadakan kegiatan peringatan tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menapatilah si perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun memang di antara umat ini tidak ada yang setuju ya dengan peringatan maulid, termasuk dengan pembacaan Al-Perjanji. Menghormati, semuanya mungkin punya prinsip, punya dasar, punya argumentasi ya, tapi kita yang ingin mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada salahnya mengadakan perayaan maulid sebagai bentuk rasa syukur dan bergembiranya kita dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh itu gini, yang tidak boleh ikuti perayaan maulid Nabi, tapi ternyata kita hanya sekedar datang, tapi tidak menimbulkan semangat mencintai, ya. Semangat mencintai Rasulullah dari perayaan maulid atau ketika kita baca syair-syair itu kemudian mewujud dalam bentuk ketaatan kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya poinnya di situ. Ya. Jadi maulid kemudian kitab Al-Berjanji ini hanya salah satu cara ekspresi kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menuntun kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak Daud dan seluruh pendengar sudah biasa membaca kitab Al-Berjanji, silahkan lanjutkan itu, dalami itu dengan sebaik-baiknya, maka dari itu kita akan semakin mencintai baginda Rasulullah dan kita akan semakin mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
0: Mudah-mudahan terjawab Pak Daud ya. Saya juga ke WhatsApp, ini ada Pak Ahmad Irwan. Pak Ahmad Irwan mungkin bisa diperjelas ini pertanyaannya apa ya, karena saya belum menangkap ini pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan. Satu lagi di jalur telepon. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Ori, silakan Mas Ori.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ya, silakan.
3: Ustaz Sumadi dengan Rianita Sari.
0: Betul.
3: Mau menanyakan, orang yang hidup dengan kekurangan, bagaimana umat Islam mendengarkan asma Allah supaya lebih mendekatkan diri kita agar lebih menjalin silaturahmi yang erat. Mm-hmm. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustaz Sumadi dan Rianita Sari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ori. Masya Allah Mas Ori ya. Terima kasih sudah menyimak Mutiara Pagi. Nah ini di belakang Pak Mas Ori ya. Saya terima lagi satu penelpon terakhir nampaknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Cing Mita.
0: Ya Pak Nano, silakan Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Semangat ya.
4: Oh iya. Ustaz ini biasa sambil sepedaan cerita. Jadi gini, Ustaz cerita seperti yang Ustaz uraikan itu ya. Kan kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi itu kan ada syarat-syaratnya Ustaz. Bukan serta-merta atau otomatis. Jadi kan syaratnya itu seperti apa Ustaz cerita ya, agar kita mendapatkan syafaat begitu ya. Barangkali ini ya cerita Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Nano ya, syarat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz, boleh langsung ditanggapi.
1: Iya, baik, yang pertama tadi dari
0: Mas Ori.
1: Mas Ori, ya, jadi Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Yang Maha Rahman dan Rahimnya itu kemudian disampaikan melalui baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadinya kita tahu dan sifat kemaharahmannya Allah itu, kasih sayangnya Allah kepada umat manusia, kepada umat Islam dengan diturunkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ditanya tentang asma apa yang bisa menguatkan rasa silaturahim di antara kita sekalian, atau apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan rasa saling mencintai di antara umat Islam, itu adalah dengan bersilaturahim. Dengan bersilaturahim itu, kalau tadi disampaikan oleh penanya kita yang pertama, dari belum paham, insya Allah dengan bersilaturahim kita akan saling paham. Kalau ada perbedaan pendapat, kita akan saling bertafahum ya, bertoleransi. Dan kalaupun kemudian ada yang di sepakati kita akan bekerja sama. Jadi silaturahim termasuk ya kalau ditanya tentang asma ya memperbanyak zikir-zikir yang berkaitan dengan ya rahim, ya rahim, ya rahman. Ya, tapi kan ini kita perlu implementasi bentuknya, yaitu bentuknya dengan sila dan ar-rahim. Apa itu sila? Membangun rahim kasih sayang dengan memperbanyak silaturahim dan niatkan. Niatkan ketika kita ingin bersilaturahim itu karena Allah. Kalau mau ke undangan, niatkan karena Allah, meskipun karena ada undangan nikahan. Ya, man haba ya basata law fi rizqihi wa yunsa'a fi asari falyasil rahimah, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, diperpanjang usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia bersilaturahim. Ya. Kemudian penanya dari siapa tadi, Mbak Mita?
0: Yang satunya yang ini terakhir Pak tadi. Nano, Pak Nano.
1: Pak Nano tadi seputar
0: tentang mendapatkan syafaat. Syarat mendapatkan syafaat iya. Nabi.
1: Jadi, apa syarat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas kita harus mencintai Rasulullah, itu syaratnya. Syaratnya. Jadi kurang lebih ada 5 tadi yang saya sampaikan. Ya, kita harus bergembira dengan kehadiran baginda, dengan

0: kalau Batak segera juga langsung berwudu. Ya, jadi kalau bisa wudunya itu dijaga Pak Nano dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 5 amalan yang tadi kami sampaikan, kelak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya dan beliau mengenali kita sebagai umatnya nanti di kala nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Satu tahapan kehidupan kita akan diadili satu persatu atas segala perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, mudah-mudahan terjawab Pak Nano dan juga Mas Ori ya. Masya Allah kita berada di akhir sesi nih Ustadz untuk sajian mutiara pagi ini. Silakan Ustadz boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah, yang merindukan pertemuan-pertemuan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang menginginkan mendapatkan syafaat, bahkan yang berharap bisa bertemu bersanding kelak di telaga Kausar, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa bercengkrama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini menjadi kesempatan kita untuk kembali, ya, melakukan refleksi seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa besar cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melalui siaran mutiara pagi pada pagi hari ini dengan tema mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menguatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Dengan apa? Dengan menghadirkan rasa syukur, rasa gembira, termasuk kegembiraan kita untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa? Termasuk berpuasa di hari Senin sunnah, ya, sebagai bentuk apa? Ungkapan rasa syukur. Yang kedua adalah dengan menyatakan dalam sholat-sholat kita, ungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Dan tentunya yang ketiga adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita semakin belajar mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan membaca sirahnya, sehingga Rasulullah menjadi suri teladan kita dalam hidup dan kehidupan. Dan jelas yang kelima adalah dengan menghidupkan ajaran-ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah, semoga Allah menguatkan kita semua menteladani, mencintai, dan semoga kita bisa menjadi umatnya Rasulullah, menjadi ikhwan saudara-saudaranya Rasulullah yang oleh Rasulullah rindukan untuk berjumpa dengan kita sekalian. Meskipun kita belum pernah berjumpa, mudah-mudahan Rasulullah kelak bisa mengenali dengan cahaya putih yang keluar dari anggota tubuh kita yang senantiasa terbasuh dengan air wudu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-gina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Sumadi. Izin pamit Ustaz. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk pendengar.

0: kita, dan nanti yang tertinggal juga bisa mengikuti sajian lainnya di Mutiara Pagi. Pamit Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Sumadi BS Hud ME dari Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan tausiah Mutiara Pagi hari ini adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Anda yang tertinggal mendengarkan tausiah pagi ini, bisa mendengarkan kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di sajian Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar.

Pro 1. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran

Selamat pagi saudara pendengar, saya Edi, teman pendengar di pagi ini. Dan saat ini sudah memasuki pukul 6:30. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Selamat pagi pendengar dan semangat pagi.

0: denganmu.
1: Selamat pagi pendengar, semangat pagi. Apa kabar semua di pagi ini? Saidi menemani pendengar kembali di pagi ini. Hari ini hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Memasuki program acara Sendawar pagi ini di sesi pertama, kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda informasi mengenai catatan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal hari ini 31 Agustus pendengar. Ada beberapa peristiwa pendengar, baik pendengar di Indonesia, baik di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 31 Agustus dan ini merupakan peristiwa-peristiwa penting atau bersejarah. Yang pertama pendengar, hari pengesahan Undang-Undang Istimewa Yogyakarta. Tanggal 31 Agustus menjadi salah satu hari bersejarah bagi Indonesia. Pada tanggal tersebut pendengar diperingati sebagai hari pengesahan Undang-Undang Istimewa Yogyakarta. Mengutip dari laman Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta, peringatan hari ini mengacu pada hari lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada peringatan ini, pegawai di lingkungan Pemda DIY merayakannya dengan menggunakan pakaian adat Yogyakarta. Ketentuan berpakaian adat ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 87 Tahun 2014. Dan tentunya tentang penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta bagi pegawai pada hari tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak hanya itu pendengar, pada momen istimewa ini juga dilakukan apel pagi. Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Kepala PKD DIY dengan menggunakan bahasa Jawa. Adapun hari pengesahan Undang-Undang Istimewa Yogyakarta ini diperingati untuk menumbuhkan kesadaran tentang hari lahirnya Undang-Undang Keistimewaan yang mengakui keistimewaan Yogyakarta. Selain itu, peringatan ini juga diharapkan dapat menimbulkan rasa kebanggaan terhadap budaya Jawa.

ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa

Pendengar, saya ini masih temani pendengar di pagi ini program acara Sendawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa penting di tanggal hari ini. Hari ini tanggal 31 Agustus 2026 jatuh pada hari Senin. Ya baik pendengar, kami sampaikan kembali peristiwa-peristiwa atau catatan-catatan peristiwa lain ya. Selain tadi pertama hari pengesahan Undang-Undang Istimewa Yogyakarta. Berikutnya pendengar, ada hari kesadaran overdosis internasional. Iya, peringatan selanjutnya adalah Hari Kesadaran Overdosis Internasional. Momen spesial yang satu ini diperingati secara global pada tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. Dikutip dari National Today, tahun 2026 ini Hari Kesadaran Overdosis Internasional juga diperingati ya rutin. Peringatan ini juga telah dicatat oleh pemerintah dan organisasi resmi. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati untuk mengurangi kematian akibat overdosis di masa depan. Diharapkan dengan adanya peringatan ini juga dapat mengurangi sikap apatis dan stigma masyarakat umum terhadap korban overdosis. Masyarakat juga dapat mendukung peringatan ini dengan lebih terbuka kepada orang-orang yang sedang berjuang keluar dari lubang hitam ini. Bahkan jika hanya satu orang yang berhasil diselamatkan, ada akhirnya ya hal itu tetap patut untuk dirayakan. Ya, pendengar, berikutnya Hari Orang Keturunan Afrika Internasional ya. Tanggal 31 Agustus ini juga diperingati secara global sebagai Hari Keturunan Afrika Internasional. Peringatan ini dijadikan sebagai hari libur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB guna merayakan warisan yang beragam. Melansir dari laman World Health Organization atau WHO pada tahun 2021 lalu, PBB secara resmi menetapkan tanggal 31 Agustus sebagai Hari Orang Keturunan Afrika Internasional. Hal ini dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan isu diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang-orang Afrika dalam skala global.

Pagi ini saya Edi masih temani pendengar di program Sendawar pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa penting di tanggal hari ini 31 Agustus. Terima kasih banyak sebelumnya untuk kesetiaan pendengar RRI Sendawar pagi ini yang masih terus mendengarkan siaran kami di 103,3 MHz. Pendengar, tahukah di hari ini tanggal 31 Agustus juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Malaysia. Hari Kemerdekaan Malaysia diperingati setiap tanggal 31 Agustus. Dikutip dari laman Malaysia Gov ya, sebelum kemerdekaannya Malaysia pernah dijajah oleh beberapa negara seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Ternyata ya, Portugis, Belanda, dan Inggris tidak hanya menjajah Indonesia ya, tapi juga menjajah negara tetangga kita, Malaysia. Namun Inggris dikenal sebagai negara yang paling lama menjajah negara dengan bahasa Melayu tersebut, yaitu di Malaysia. Saat masa penjajahannya, Inggris telah mengintegrasikan semua administrasi Malaya atau sebutan Malaysia yang dulu ya, yang sebelumnya dikelola oleh penguasa Melayu dengan bantuan para pembesar negara. Akibat intervensi Inggris ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penduduk lokal. Beberapa individu bangkit dan melawan kolonial, namun dengan mudah dikalahkan oleh Inggris karena upaya mereka lebih mengarah pada individualitas. Pahlawan yang melawan para penjajah diantaranya adalah Dul Said, Tok Janggut, Dato Bahaman, Rentap, Dato Maharaja Lela, Rosli Dobi, dan beberapa lainnya. Ya, memasuki tahun 1920-an dan 1930-an, banyak penduduk Malaya yang sudah mulai mendapatkan pendidikan, baik pendidikan dari Timur Tengah maupun pendidikan lokal. Dengan pendidikan yang diterimanya, kelompok terpelajar ini kemudian muncul untuk berjuang atas nama nasionalisme. Mereka menggunakan media seperti koran dan majalah untuk menyebarkan ideologi mereka. Ada juga di antara mereka yang membentuk perkumpulan sebagai bentuk pemberontakan, seperti Kesatuan Melayu Muda atau KMM, KMM ya, dan Kesatuan Melayu Singapura KMS. Komunitas ini dibentuk dengan tujuan mengusir penjajah dan membentuk pemerintahan sendiri.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.
2: Pendengar RRI Sedawar, demikian informasi yang dapat kami infokan ke ruang dengar Anda pagi ini dalam program acara Sedawar pagi ini sesi pertama. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan ajak Anda selanjutnya mendengarkan Warta Berita pagi Pro 1 RRI Samarinda pukul 7. Dan kami mohon maaf pendengar untuk Warta pagi Kutai Barat di pagi ini belum dapat hadir ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Sendawar FM 103,3 MHz.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 31 Agustus 2026.
1: Bahkan Samarinda pun nomor 2, padahal Samarinda itu tidak ada lahan sebelumnya. Jadi ini ada urut kebun negara atau kewalayan yang melakukan pembakaran yang tidak seharusnya.
2: Kalau kita benar-benar membelanjakan APBD dengan bijaksana, kita bisa tetap mempersembahkan karya-karya yang bermanfaat buat masyarakat.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur diduga tidak hanya dipicu kondisi lahan yang kering, tetapi BPBD Kaltim mengungkap adanya indikasi kelalaian hingga kesengajaan manusia. Berikut laporan selengkapnya.
3: BPBD Kalimantan Timur menganalisis sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Bumi Etam. Selain kondisi lahan yang kering, sebagian kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian maupun kesengajaan manusia. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, dugaan tersebut terlihat dari pola kejadian di sejumlah wilayah. Data Pusat Pengendalian Operasi BPBD hingga 26 Agustus 2026 menunjukkan Kabupaten Paser mencatat kejadian karhutla terbanyak dengan 151 kasus. Disusul Kota Samarinda sebanyak 91 kejadian. Hal itu dinilai janggal oleh Buyung karena Samarinda tidak didominasi oleh lahan. Selain itu, BPBD juga menemukan kejanggalan pada kebakaran di suatu lahan di daerah Pendingin, Kutai Kartanegara.
1: Bahkan Samarinda pun nomor 2, padahal Samarinda itu tidak ada lahan sebelumnya. Jadi ini ada urut kebun negara atau kewalayan atau rumah kewalayannya yang melakukan pembakaran yang tidak seharusnya. Ada satu lahan, di dalamnya itu terbakar, ada ini ya, bubuknya itu ya. Kok bisa? Kalau dia ada bubuknya itu misalnya, kita susulkan bubuknya sebelumnya, berarti kita harusnya terbakar loh. Nah, tapi bubuknya tidak ada. Nah ini kita makanya indikator kuat bahwa kesaksian itu juga ada untuk kesejaan.
3: Meski begitu, Buyung tidak menampik ada kemungkinan lain. Ia menyebut kebakaran juga dapat menyebar melalui partikel yang terbawa asap sebagaimana informasi yang pihaknya dapatkan dari para ahli. Buyung menjelaskan, menurut seorang ahli dari Universitas Mula Warman, ada kemungkinan kebakaran hutan itu bisa terjadi karena asap dari sebuah partikel bisa tetap hidup. Asap itu menyeberang ke kawasan lain sehingga menimbulkan titik api di tempat tersebut. Meski begitu, ia tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran atau hal yang memicu karhutla. Sebab tidak hanya berdampak pada lingkungan, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pernapasan, serta berpotensi meningkatkan kasus ISPA. Di samping itu, BPBD Kaltim berharap jumlah kejadian karhutla dapat ditekan dan hujan segera turun. Hingga kini, Buyung dan petugas lainnya masih terus memantau perakiraan cuaca BMKG per 10 hari, walaupun prediksi mengatakan kemarau akan berlangsung hingga Oktober 2026. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: BPBD Kalimantan Timur juga mengungkap sekitar 70% hotspot yang terpantau di Kaltim berada di wilayah pertambangan. Data ini diperoleh dari Polda Kaltim berdasarkan pemantauan sepanjang Agustus 2026. Berikut laporannya.
3: BPBD Kalimantan Timur mengungkap sekitar 70% titik panas atau hotspot terpantau berada di kawasan pertambangan. Data tersebut merupakan hasil informasi yang diperoleh BPBD dari Kepolisian Daerah Kaltim sepanjang Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, berdasarkan rekapitulasi 1 hingga 26 Agustus, terdapat 14.795 hotspot di Kalimantan Timur. Jumlah tersebut terdiri atas 503 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 13.472 titik tingkat kepercayaan sedang, dan 820 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Menurut Buyung, titik panas bisa berasal dari berbagai sektor, baik permukiman maupun tambang. Tapi berdasarkan informasi dari Polda Kaltim, dari 14.794 hotspot, 70% diantaranya ada di sektor pertambangan.
4: Polda punya aplikasi namanya Lembu Suwana. Nah, aplikasi itu menghubungkan setiap hotspot itu dengan apa namanya itu? Katimas. Nah, Katimas yang tiap. Jadi bisa video call dengan ini. Nah, teman-teman Babin itu yang memverifikasi dengan itu tadi, titik itu dari di mana. Nah, informasi itu yang ditangkap. Ya, itu yang informasinya dari teman-teman. Jadi
5: pertambangannya batu bara.
4: Setahunya kita kan di sini ada batu bara saja kan, nikel.
6: Batu bara sawit.
4: Mungkin seperti itu. Kalau ngomongnya pertambangan, saya nggak berani nama nggak kurang.
3: Terkait dengan apakah ada kemungkinan pertemuan dengan perusahaan pertambangan maupun kolaborasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Buyung menyebut hal itu merupakan kewenangan sektor masing-masing. Ia menegaskan posisi BPBD Kaltim hanya sebagai koordinator, walaupun ia mengaku telah mengirimkan surat untuk menindaklanjuti temuan dari data tersebut. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Kekeringan mulai mempengaruhi pasokan air bersih di Samarinda. Pemerintah kota pun mulai memantau kadar klorida Sungai Mahakam untuk menjaga kualitas air. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kebutuhan air bersih menjadi perhatian utama pemerintah kota Samarinda di tengah kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah intake. Wali kota Samarinda Andi Harun menyebut intake di wilayah Palaran dan sekitarnya mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wilayah terdampak di daerah Palaran dan sekitarnya meliputi Pulau Atas, Bukuan hingga Bantuas. Kondisi tersebut dipengaruhi pasang Sungai Mahakam yang menyebabkan kadar klorida meningkat di sejumlah kawasan. Andi menjelaskan per 29 Agustus, kadar klorida di wilayah Bantuas sempat melampaui ambang batas 250 ppm. Kondisi itu membuat operasional intake harus dihentikan sementara untuk menjaga kualitas air yang digunakan masyarakat.
8: Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop. Karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Nah, biasanya di sore hari saat sudah mulai surut, itu ppm juga ikut surut. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari.
7: Sementara itu, Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk selalu melakukan pemantauan kadar klorida yang masuk ke perairan Sungai Mahakam di kawasan intake secara berkala untuk memastikan kualitas air.
9: Sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu, kemudian ada peningkatan kadar klorida di Mahakam, tentunya berpengaruh dari intrusi air laut. Ya, karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
7: Di sisi lain, pemerintah kota Samarinda juga telah menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi setelah masa darurat kekeringan berakhir dengan kebutuhan air bersih tetap menjadi prioritas utama. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda resmi membuka teras Samarinda tahap 2 untuk masyarakat. Fasilitas ruang publik yang berada di kawasan dermaga Pelabuhan Pasar Pagi ini menjadi bagian dari penataan kawasan tepian Sungai Mahakam. Berikut laporannya.
10: Teras Samarinda tahap 2 resmi dibuka untuk masyarakat pada Sabtu 29 Agustus 2026. Peresmian dilakukan di kawasan dermaga Pelabuhan Pasar Pagi Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pembukaan teras Samarinda tahap 2 ini merupakan hasil pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat kini sudah dapat memanfaatkan sejumlah bagian yang telah diselesaikan. Andi Harun menjelaskan untuk teras Samarinda tahap 2 secara keseluruhan terdiri dari 4 segmen. Namun baru 3 segmen yang mulai dibuka, sementara 1 segmen lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
11: Dalam rangka selain menyaksikan sebuah ikhtiar, sebuah langkah yang berkelanjutan, yang terus kita lakukan, sekaligus untuk kesekian kalinya membuktikan bahwa walaupun dalam masa efisiensi anggaran, kalau kita benar-benar membelanjakan APBD atau anggaran daerah itu dengan bijaksana, dengan berorientasi pada pelayanan publik, maka insya Allah kita bisa tetap mempersembahkan karya-karya yang bermanfaat buat masyarakat.
10: Andi Harun menambahkan, untuk pembangunan fasilitas publik tetap dapat dilaksanakan meski pemerintah daerah tengah menghadapi efisiensi anggaran. Kuncinya, APBD harus dikelola secara bijaksana dan diarahkan kepada program yang berorientasi terhadap pelayanan publik. Sementara itu, untuk satu segmen Teras Samarinda tahap 2 yang masih dalam pengerjaan, ditargetkan rampung paling lambat pada awal Desember 2026. Pemerintah Kota Samarinda berharap keberadaan Teras Samarinda dapat menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Timur periode 2025-2028 resmi dilantik di Ibu Kota Nusantara. Berikut laporannya.
5: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Kalimantan Timur periode 2025-2028 resmi dilantik di Ibu Kota Nusantara Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Besar IDI Dr. Slamet Budiarto memimpin langsung prosesi pelantikan dan mengambil janji pengurus. Dr. Mansa HM asal Kabupaten Paser dipercaya memimpin IDI Kaltim menggantikan kepengurusan periode 2022-2025 yang dipimpin Dr. Haja Padilah Manteruna. Mansa mengatakan kepengurusan baru menghadapi tantangan dinamika regulasi dan perkembangan profesi kedokteran. Karena itu, IDI Kaltim akan memperkuat kompetensi, perlindungan profesi, moralitas, serta penegakan etika medis.
6: Kepengurusan periode ini merupakan amanah besar sekaligus tantangan tersendiri. Salah satu tugas utama IDI Wilayah Kalimantan Timur adalah membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Bapak Gubernur beserta jajarannya dalam menuntaskan visi dan misi beliau dalam bidang kesehatan.
5: Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudi Masud menegaskan IDI merupakan mitra strategis pemerintah. Ia mendorong dokter untuk memberikan masukan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan kesehatan, termasuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Kaltim.
12: Kami membutuhkan sistem kesehatan yang mampu menjawab tantangan pembangunan melalui peningkatan kompetensi SDM, penguatan fasilitas, perluasan akses pelayanan, karena transformasi kesehatan ini harus diarahkan pada pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
5: Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKAN Ali Mudin juga meminta IDI berperan dalam merumuskan kebijakan kesehatan di KAN agar pelayanan kesehatan dapat dikembangkan secara inovatif dan paripurna.
13: IKN itu adalah kota dunia untuk semua. Artinya seluruh tahapan-tahapan kita akan menuju ke sana, termasuk layanan kesehatan. Salah satunya yang ingin kita capai adalah bagaimana layanan kesehatan di IKN adalah paripurna.
5: Ali Mudin berharap pelantikan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi IDI, pemerintah daerah dan OIKN dalam menghadirkan layanan kesehatan yang profesional dan merata bagi masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Antas Trisno melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur resmi menutup malam anugerah akhir pekan dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang di tiap kategori. Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian ruang akhir pekan yang menghadirkan festival film, lomba video vlog, serta fotografi ekonomi kreatif. Berikut laporannya.
10: Penutupan malam anugerah festival film akhir pekan menjadi momentum apresiasi bagi para pelaku ekonomi kreatif yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Festival film akhir pekan menghadirkan 4 kategori, yakni non-kompetisi, pelajar, mahasiswa, dan umum. Sebanyak 111 film mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan lebih dari 60% peserta berasal dari luar Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, tingginya jumlah peserta menjadi kejutan sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme terhadap festival film yang digelar di Kalimantan Timur. Ia menyebut keikutsertaan tersebut menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif, khususnya di dunia perfilman, terus berkembang.
14: Bukan saya mengecilkan arti Kaltim, tapi dari luar animonya besar sekali untuk festival akhir pekan kita. Malah saya berpikir tadi tidak usah nunggu tahun depan, tahun ini kita gelar lagi, ya mungkin nanti di akhir tahun untuk memberikan wadah ya dan menghargai apresiasi untuk kawan-kawan yang sudah berkarya. Mudah-mudahan bisa berjalan lagi walaupun tanpa anggaran, kita semangat saja, banyak jalan menuju Roma dan banyak orang yang akan membantu kita. Terus berkarya, ya terus saja berkarya, terus saja kreatif, terus saja produktif, ya. Tidak usah khawatir, pemerintah pasti mencari cara untuk bisa memfasilitasi dan mengapresiasi seluruh karya teman-teman. Ya.
10: Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas yang telah berpartisipasi. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan ruang dan fasilitas bagi para pelaku ekonomi kreatif, meski dengan adanya keterbatasan anggaran. Dinas Pariwisata Kaltim juga mendorong agar kegiatan serupa kembali digelar pada akhir tahun, tanpa harus menunggu pelaksanaan tahun berikutnya. Faisal mengajak para kreator untuk terus berkarya kreatif dan produktif, karena pemerintah akan berupaya mencari berbagai cara untuk memfasilitasi serta mengapresiasi karya mereka. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur diduga tidak hanya dipicu kondisi lahan yang kering, tetapi BPBD Kaltim mengungkap adanya indikasi kelalaian hingga kesengajaan manusia. Pemerintah Kota Samarinda resmi membuka teras Samarinda tahap 2 untuk masyarakat. Fasilitas ruang publik yang berada di kawasan dermaga pelabuhan Pasar Pagi ini menjadi bagian dari penataan kawasan tepian Sungai Mahakam. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar RRI Sundawar, saat ini Anda mendengarkan kembali Pro 1 RRI Sundawar di frekuensi 103,3 MHz. Bersama saya Edi, pendengar di pagi ini. Akan temani pendengar hingga nanti pukul 9. Pendengar, usai kami merilai warta berita pagi Kalimantan Timur dari Pro 1 RRI Samarinda memasuki pukul 7:30. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Sundawar pagi ini dengan informasi perakiran cuaca. Selamat pagi pendengar. Selamat mendengarkan.

Terima kasih banyak pendengar untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran RRI Warni pagi ini bersama saya di hari ini Senin 31 Agustus 2026. Hai pendengar, kami akan sampaikan informasi kewenangan Anda, perakiran cuaca dan mitigasi kebencanaan dalam program Senawar pagi ini sesi kedua. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuru di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
5: Pendengar Anda saat ini mendengarkan program Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca dan mitigasi kebencanaan bersama saya ini. Baik pendengar, informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari dikutip dari BMKG Kalimantan Timur.

Pendengar, di bulan Agustus bahkan di bulan September diperkirakan wilayah Kalimantan Timur khususnya di Kutai Barat ini juga masih mendominasi cuaca cerah, pendengar. Baik pendengar, kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda mengenai musim kemarau yang menyebabkan karhutlah, pendengar. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Indonesia adalah karena aktivitas manusia yang membuka lahan dengan cara membakar, yang kemudian diperparah oleh cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino, pendengar. Pendengar, berikut adalah rincian faktor-faktor penyebab karhutlah. Sebagian besar kasus karhutlah atau sekitar 90% dipicu oleh tindakan manusia, baik sengaja maupun karena kelalaian. Pembukaan lahan misalkan, pembakaran hutan secara sengaja dan tidak terkendali sering dilakukan untuk membersihkan area demi keperluan perkebunan seperti kelapa sawit atau pertanian karena dianggap

lebih mudah. Kelalaian di hutan, membuang puntung rokok sembarangan, atau meninggalkan sisa api unggun yang belum benar-benar padam di area kering. Pembakaran sampah, membakar sampah di dekat kawasan rentan yang, maksud kami, rentan kebakaran, di mana baranya kemudian merambat ke vegetasi sekitar. Selain ulah dan aktivitas manusia, karhutlah juga bisa disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca atau faktor pemicu yang diperparah oleh cuaca panas. Kami sampaikan lebih lengkap sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Tetaplah di program acara Sendawar pagi ini, sesi kedua bersama saya di tentunya di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Masih di program Sendawar pagi ini, sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca dan juga mitigasi kebencanaan. Pagi ini bersama saya di pendengar hari Senin 31 Agustus 2026. Baik pendengar, faktor lain. Faktor penyebab utama kebakaran hutan dan lahan selain ulah dan aktivitas manusia, yaitu karena faktor iklim dan cuaca. Kondisi meteorologis tidak menciptakan api secara langsung, tetapi membuat lingkungan menjadi sangat rentan. Musim kemarau yang berkepanjangan seperti yang tengah kita alami saat ini di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Suhu panas yang tinggi dan angin kencang membuat ranting, ilalang, serta pepohonan menjadi kering dan mudah terbakar. Kemudian fenomena El Nino. Peningkatan suhu muka laut memperpanjang musim kemarau dan memicu kekeringan ekstrim di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kutai Barat. Kemudian kerusakan ekosistem lahan gambut. Pembuatan kanal atau saluran air di lahan gambut untuk kepentingan perkebunan mengubah ekosistem yang tadinya basah menjadi kering. Kemudian kebakaran bawah tanah. Lahan gambut yang kering sangat mudah terbakar hingga ke bagian bawah permukaan tanah. Bertahan lama tanpa terlihat dan sangat sulit dipadamkan. Pendengar, itulah beberapa faktor penyebab karhutla. Yang pertama mendengar, ulah dan aktivitas manusia. Yang kedua karena faktor iklim dan cuaca. Yang ketiga karena kerusakan ekosistem lahan gambut. Semoga apapun penyebabnya, kita bisa melaluinya dengan baik dan mencegah serta mengkondisikan semuanya menjadi kembali baik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk mengenakan masker, kurangi aktivitas di luar pendengar, dan jaga kesehatan diri dan keluarga.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, maka nak sembahyang ngisir ke alangan juli benda edak naon ke apa-apa. Ri, mesti pecah, selang muka kurang, apa randa, cepat si 2 menit ke enak tambruk, kan jana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama